96,8 FM Radio RRI Makassar, teman terbaik kamu. Sabar dulu ya lagunya ya. Soalnya aku mau nge-spill dulu nih teman Pro 2 lagu pilihan kamu yang mungkin tadi ada yang belum sempat mengikuti ya lagu pilihan kamunya untuk hari ini. Langsung aja nih aku lagi buat kamu di pagi hari ini. Yang pertama tuh ada Bye dari Mario.

Itu dia tadi 4 lagu pilihan kamu pagi hari ini, teman-teman berdua ya. Jangan lupa buat kamu untuk ikutan vote lagu pilihan kamunya di 0811410968 via WhatsApp. Boleh ke Instagram juga, RRI_Pro2Makassar. Boleh komen di RRI Digital.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Yeah, hey, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: Tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

Balik lagi masih di 96,8 FM Pradu RR di Makassar, teman terbaik kamu. Kita ke lagu pilihan kamu nih, teman Pradu. Aku bakalan puterin lagu dari Taylor Swift dengan Overlight ya, yang udah ikutan ada Mas Ita, terus juga ada Adele. Terima kasih banyak ya, payo-payo udah pada nimbrung ini di Pradu. Langsung aja deh teman Pradu ya, yang belum ikutan juga kayak mereka berdua ini, langsung ke WhatsApp di 0811410968, boleh ke Instagram @rri_pradu_makassar, atau juga boleh komen di RRI Digital. Kita langsung ke lagu pertama nih. Di lagu pilihan kamu ada Overlight dari Taylor Swift.

0: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli enggak, beli enggak, beli enggak, beli enggak. Pernah enggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

96,8 FM Pro Daerah dari Makassar, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Enggi nih, teman Pro 2. Dan pengen ingetin buat kamu semuanya yang belum punya RRI Digital buat download sekarang juga ya, biar kamu lebih gampang lagi dengerin Pro 2 di mana aja dan kapanpun kamu mau. Caranya juga gampang banget, tinggal buka App Store atau Play Store dan tinggal dicari RRI Digital dan tinggal diklik tombol downloadnya. Gampang banget kan? Nah, dari RRI Digital kamu udah bisa dengerin Pro 2 Makassar nih, teman Pro 2. Jadi jangan lupa buruan sekarang juga, sekarang download RRI Digital, karena RRI sekarang ada di ujung jari kamu.

0: RRI dalam esensi buku.
1: Cantik itu luka oleh Eka Kurniawan. Cantik itu luka adalah sebuah novel karya Eka Kurniawan yang pertama kali diterbitkan pada tahun 2002. Novel ini menggabungkan unsur realisme, magis, mitos, dan sejarah Indonesia yang kompleks dalam sebuah cerita yang gelap dan penuh dengan ironi. Cerita berfokus pada kisah hidup seorang wanita bernama Sri Sumarah yang dianggap sebagai simbol kecantikan dan sekaligus penderitaan. Novel ini menggambarkan kehidupan Sri Sumarah yang cantik, yang lahir di sebuah desa yang dipenuhi dengan penderitaan dan takdir yang kejam. Sri, dengan kecantikannya yang memikat, menjadi pusat perhatian banyak lelaki dan bahkan penguasa. Namun kecantikannya membawa kesengsaraan dalam hidupnya. Cerita ini mencakup kehidupan Sri dari masa muda hingga akhir hidupnya melalui berbagai konflik dan tragedi yang tak terhindarkan. Karakter utama Sri Sumarah adalah seorang wanita yang mencerminkan kontradiksi antara kecantikan yang luar biasa dan penderitaan yang dialaminya. Selain itu, karakter-karakter lain dalam novel ini juga penuh dengan kedalaman dan kompleksitas seperti keluarga Sri, para penguasa, dan orang-orang yang terlibat dalam takdirnya. Tema utama dalam Cantik Itu Luka adalah ironinya kecantikan yang dianggap sebagai hadiah, namun ternyata menjadi kutukan. Buku ini mengkritik masyarakat yang terobsesi dengan penampilan fisik, dan bagaimana masyarakat seringkali mengabaikan aspek lain dalam kehidupan seorang individu. Eka Kurniawan juga menyoroti sejarah sosial politik Indonesia melalui metafora, menciptakan sebuah narasi yang bukan hanya tentang individu, tetapi juga tentang pergerakan sosial dan ketidakadilan. Eka Kurniawan menggunakan gaya penulisan yang puitis dan penuh dengan imajinasi, membuat pembaca merasakan suasana yang suram, namun juga menggugah. Penulis dengan lihai menggabungkan unsur-unsur mitologi dan realitas sejarah Indonesia dengan cara yang tak biasa. Penggunaan simbolisme yang kuat dan narasi yang kadang-kadang melompat antara realitas dan fantasi memberikan kedalaman yang luar biasa bagi novel ini. Salah satu kekuatan utama dari Cantik Itu Luka adalah bagaimana Eka Kurniawan menggambarkan konflik internal dan eksternal yang dialami oleh karakter-karakter dalam cerita. Sri Sumarah, meskipun menjadi pusat perhatian banyak orang karena kecantikannya, dirinya terus dilanda penderitaan yang tiada henti. Penderitaan ini bukan hanya berasal dari orang-orang yang menginginkan dirinya, tetapi juga dari sistem sosial yang ada, yang memanfaatkan kecantikan dan ketidakberdayaan seorang wanita. Kehidupan Sri adalah cermin dari ketidakadilan sosial yang ada di masyarakat, yang terus berulang dalam sejarah. Penderitaan Sri ini ditambah dengan kekuatan, kekuasaan yang korup, yang seringkali menindas, dan menghancurkan mereka yang tidak berdaya. Hal ini juga mengacu pada sejarah Indonesia, terutama di masa-masa kekerasan politik dan sosial yang terjadi, serta bagaimana masyarakat harus menghadapi ketidakadilan yang terus berlangsung tanpa henti. Eka Kurniawan menggambarkan ketidakberdayaan ini dengan begitu mendalam, menyentuh hati pembaca tentang realitas yang terjadi di sekitar kita. Secara keseluruhan, Cantik Itu Luka adalah sebuah karya yang penuh dengan kekuatan naratif, simbolisme, dan kedalaman emosional. Melalui kisah Sri Sumarah dan karakter lainnya, Eka Kurniawan berhasil mengangkat tema-tema besar tentang kecantikan, penderitaan, dan ketidakadilan dengan cara yang memikat dan penuh dengan kejutan. Ini adalah novel yang menggabungkan fantasi dan kenyataan dengan begitu halus, sehingga membuatnya tetap relevan dan menggugah pembaca di berbagai kalangan. Buku ini adalah cermin bagi masyarakat yang harus melihat diri mereka sendiri dalam kaca yang retak dan penuh dengan kebohongan, namun tetap mencari harapan dalam kegelapan.
0: Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.
2: Inilah 6,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Teman terbaik kamu.

96,8 FM Pro 2 Radio Makassar, teman terbaik kamu. Mas barengan sama Enggi di Spa dia teman Pro 2. Dan waktunya di jam 9 ini kita balik lagi di Bisik Bincang Asik. Dan spesial untuk hari Rabu, seperti biasa kita bakalan ngobrol-ngobrol di topik tanggap bencana. Dan hari ini kayaknya aku pengen fokus dulu ke pembahasan musim kemarau ya teman produk, karena musim kemarau itu juga kita perlu waspada gitu. Bukan cuman identik dengan cuaca panas, tapi juga pastinya berkurangnya hujan ya teman produk. Nah kalau misalnya berlangsung cukup panjang, ya pastinya musim kemarau ini bisa meningkatkan berbagai risiko bencana, mulai dari kekeringan, krisis air bersih, sampai kebakaran hutan dan lahan. Nah that's why kenapa masyarakat ini atau kita-kita ini ya, itu perlu meningkatkan yang namanya kewaspadaan, dan juga pastinya melakukan langkah-langkah sederhana untuk mengurangi risiko bencana selama musim kemarau. Nah nanti aku bakalan kasih tipsnya teman produk. Tapi jangan kemana-mana dulu ya, stay tune terus di Prodia FM, teman terbaik kamu.

from. Alright, teman-teman Prodo masih di 96,8 FM Prodo dari Makassar, teman terbaik kamu. Nah, kalau misalnya nih teman-teman Prodo lagi musim kemarau, hal yang harus kita waspadai itu adalah ancaman kekeringan pasti. Karena itu salah satu dampak yang paling sering terjadi ya kalau misalnya musim kemarau teman-teman Prodo itu adalah kekeringan memang. Jadi karena curah hujannya yang rendah dalam waktu yang cukup lama gitu, dan itu bisa menyebabkan sumber-sumber air tuh kayak misalnya di sungai, sumur, waduk, dan juga mata air pastinya mengalami penurunan debit gitu ya. Dan kondisi ini tuh bisa pastinya berdampak pada kebutuhan sehari-hari masyarakat, pertanian, peternakan, sampai ketersediaan air untuk lingkungan teman Predua. Dan kekeringan ini pastinya bisa dapat mulai dirasakan ketika masyarakat ini mengalami kesulitan mendapatkan air untuk kebutuhan dasar ya, kayak minum, masak, mandi, cuci, dan kebutuhan lainnya gitu. Dan saya rasakan kemarin ya. Dan kalau misalnya apa kira-kira yang bisa kita lakukan gitu, nah itu pastinya gunakan air sesuai kebutuhan, tidak buang-buang air, nyimpan persediaan air bersih secukupnya untuk kebutuhan darurat teman Prodo. Kalau bisa juga memastikan tempat penyimpanan air bersih dan kondisi tertutup ya teman Prodo gitu. Apalagi kalau misalnya yang masih jalan-jalan sedikit-sedikit, airnya mending dihemat-hemat gitu, karena kita nggak tahu kemaraunya sampai kapan.

Lanjut lagi teman-teman Pradua, bincang asiknya kita pagi hari ini barengan sama Enggi. Dan pasti kita masih ada di tangga bencana juga ya untuk spesial hari Rabu ini. Dan selanjutnya ancaman yang mungkin harus kita waspadai teman-teman Pradua, yang mungkin ada beberapa terjadi ya di Indonesia ini, di mana musim kemarau juga bisa meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan, terutama ketika kondisi vegetasi dan tanah itu jadi kering ya, di mana api yang awalnya kecil ya pasti bisa dengan cepat menyebar apabila didukung oleh kondisi lingkungan yang kering dan juga angin. Jadi kebakaran itu tidak hanya merusak hutan dan lahan, tapi pastinya asap yang dihasilkan juga dapat mengganggu aktivitas masyarakat dan juga menurunkan kualitas udara. Mudah-mudahan di daerah-daerah yang memang lagi terdampak ini bisa selesai, bisa cepat teratasi ya teman-teman produk. Kasihan juga kalau misalnya teman-teman kita di berbagai daerah tuh mengalami kesulitan juga karena hal ini.

0: harus dapetin dia nih. Ini kiriman surga buat gua, bro.
1: Semangat, bro. Udah sedekat apa?
0: DM gua aja belum di reply.
2: Lah, belum kenal.
0: Orang gua baru lihat di Instagram.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih di 96,8 FM Pro DRR Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, perannya kamu tuh ya dalam menghadapi musim kemarau itu juga penting banget ya. Jadi musim kemarau tuh bukan apa ya, kayak bukan cuman tugasnya pemerintah atau petugas kebencanaan, tapi masyarakat atau kita-kita ini juga punya peran yang sangat penting. Jadi mulai dari lingkungan sekitar kita lah, gunakan air secara bijak, jangan membuang puntung rokok sembarangan, itu bahaya ya. Dan hindari juga membakar sampah atau lahan secara sembarangan. Jadi jaga lingkungan tetap bersih dan segera laporkan misalnya ada ditemukan tanda-tanda yang akan mengarah ke kebakaran gitu. Jadi kita juga tuh perlu saling mengingatkan teman produk kalau misalnya ada keluarga, tetangga yang memang mulai mengalami kesulitan air bersih, nah itu bisa dikoordinasikan dengan pihak terkait agar bantuan itu bisa dapat segera diberikan gitu. Jadi jangan dilihat-lihat di tetangganya, nah dibantu kalau bisa.

only on 96.8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

you so much sekali lagi. Terima kasih banyak buat kamu semuanya yang udah nemenin Enggi siaran. Dan pastinya nanti kita ketemu lagi dan other program cuman di Pro 2 ya. Dan nanti siang kamu bakalan ditemenin sama Rai. Jadi pastiin buat kamu harus selalu terus di Pro FM, teman terbaik kamu. Kalau gitu Enggi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And see you. Bye-bye.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Nungguin ya, nih aku puterin, spesial buat kamu.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
9: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM Makassar.

0: Aduh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusa ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusa lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Yaudah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
3: Teman terbaik kamu.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

0: Pro 2 FM.
1: Terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, selamat siang, santai siang, balik lagi nemenin kamu bareng aku Rai, nemenin kamu di hari ini. Teman Pro 2 tentunya bakal nemenin kamu sampai jam 4 nanti. Bakal banyak informasi juga yang bakal aku kasih ke kamu Teman Pro 2. Dan di satu jam awal ini bakal ada Pro 2 Hitlist yang bakal nemenin kamu sampai jam 12 nanti. Buat kamu yang pengen request lagu, pengen cerita, pengen curhat, boleh banget. Hari ini aku bakal nemenin kamu ya, bakal puterin lagu-lagu kesukaan kamu tentunya. Caranya gampang banget Teman Pro 2, bisa lewat Instagram kita di @rari_podomakassar dan juga lewat WhatsApp-nya kita di 0811410968 dan juga lewat aplikasi kita di aplikasi RI Digital.

0: ginjal, organ kecil yang tersembunyi di balik tulang rusukmu. Dan aku punya cerita yang mungkin jarang kamu dengar. Aku kecil, kurang lebih seukuran kepalan tanganmu, hanya sepasang berbentuk kacang. Tapi tahu nggak, tugasku besar. Setiap hari, aku bekerja keras menyaring darahmu, membersihkan racun, dan menjaga keseimbangan cairan dalam tubuhmu. Aku bekerja tanpa henti, bahkan saat kamu tidur, aku selalu setia. Tapi aku juga bisa lelah, aku bisa terluka. Ketika kamu lupa minum air atau makan makanan yang tak sehat, apalagi ketika kamu merokok atau mengkonsumsi garam yang berlebihan, aku semakin terbebani. Saat aku sakit, kamu baru sadar betapa pentingnya aku. Jangan biarkan aku terlambat memberitahumu. Jangan biarkan aku gagal.
1: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.

Masih di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 nih di Pro 2 Hitlist sudah ada yang request lagu, ada dari Nur Atifa, katanya pengen request lagunya Tulus Teh Hijau. Teman Pro 2, kalau gitu langsung aja kita puterin ya. Ini dia lagu dari Tulus Teh Hijau.

0: 174PLB, request to speak and start.
1: Pernah dengar istilah black box? Saat mendengar kata black box, banyak orang membayangkan sebuah kotak hitam misterius. Padahal faktanya, black box justru berwarna orange terang. Warna orange bukan sekedar desain. Tujuannya satu, mudah terlihat dan ditemukan. Baik di tengah puing-puing kecelakaan, di hutan lebat, maupun di dasar laut yang gelap. Black box adalah alat perekam paling penting dalam dunia penerbangan. Di dalamnya terdapat dua komponen utama. Cockpit Voice Recorder yang merekam percakapan pilot di kokpit dan Flight Data Recorder yang menyimpan ratusan data penerbangan mulai dari kecepatan, ketinggian, arah pesawat, hingga kondisi mesin. Meski ukurannya relatif kecil, black box dirancang sangat tangguh. Ia mampu bertahan dari benturan keras, suhu ekstrim, hingga ribuan derajat, serta tekanan air laut dalam selama berhari-hari. Saat terjadi kecelakaan, black box yang menjadi saksi bisu dari data dan suara yang direkam. Tim investigasi bisa menyusun kembali detik demi detik kejadian, mencari penyebab, dan yang terpenting, mencegah kecelakaan serupa di masa depan. Jadi ingat, black box bukan hanya kotak penyimpanan data. Ia adalah penjaga keselamatan penerbangan, dan warna orange-nya adalah harapan untuk ditemukan.

Masih di Prodo Hitlist selama Prodo nemenin kamu. Dan next kita bacain lagi requestan lagu dari teman Prodo. Ada dari Kak Silvani. Ini teman aku, ada namanya Kak Cipa ya. Ini adalah salah satu membernya We Are One Makassar. Ini suka banget request lagunya Roni Parulian. Dan katanya kali ini pengen diputerin lagunya Roni Parulian yang judulnya Walls Akhir Zaman. Oke, ada kok lagunya, ntar kita bakal putarin. Dan buat kamu juga teman Prodo yang masih pengen request lagu, boleh banget sampai jam 12 nanti. Caranya gampang banget, teman-teman. Aku ingetin lagi, bisa lewat WhatsApp-nya kita di 0811 410 968, bisa juga lewat Instagram kita di @rani_prodomakassar, dan juga lewat aplikasi kita di aplikasi RRI Digital.

0: Eh, gue mau check out ini nih, keren banget.
1: Brand luar?
0: Iyalah, kalau brand luar kan lebih keren, kualitasnya juga pasti bagus.
1: Pasti bagus?
0: Ya, namanya juga brand luar.
1: Lah, emang kalau buatan Indonesia pasti nggak bagus?
0: Bukan gitu, tapi ya lebih percaya aja sama brand luar.
1: Padahal sekarang banyak banget loh produk lokal yang kualitasnya bisa bersaing. Misalnya fashion, makanan, skincare, sampai produk kreatif.
0: Tapi kalau produk lokal mahal gimana?
1: Ya jangan beli cuman karena lokal, cari yang memang kualitasnya bagus dan sesuai kebutuhan.
2: Kadang kita terlalu sibuk mencari yang keren dari luar, sampai lupa di sekitar kita juga banyak karya anak bangsa yang gak kalah keren. Bangga pada produk lokal bukan berarti anti produk luar, tapi tentang memberi kesempatan pada karya anak bangsa untuk tumbuh, berkembang, dan dikenal lebih luas. Karena setiap kali kita memilih produk lokal yang berkualitas, ada kreativitas, usaha, dan mimpi orang Indonesia yang ikut kita dukung.
0: Jadi, bangga sama Indonesia nggak harus selalu lewat upacara atau mengibarkan bendera.
1: Bisa dimulai dari hal sederhana, dari produk lokal yang kamu pakai, karena kita bangga buatan Indonesia.
3: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Tanpa dua, nih terakhir mungkin yang bakal aku puterin buat kamu di Pro 2 Hitlist hari ini ada lagu dari Nabila Takia, Cegil ya. Tanpa dua, ini requestan dari Kak Denita Fiona. Tanpa dua, di Instagram juga ya. Jadi buat kalian, sorry banget yang gak sempat diputerin lagunya untuk sesi Pro 2 Hitlist hari ini. Mungkin jangan bersedih karena besok Pro 2 Hitlist bakal hadir lagi nemenin kamu dari pukul 11 sampai pukul 12 siang.

pernah dengar kendaraan prioritas nggak? Kendaraan prioritas adalah kendaraan yang harus didahulukan penggunaannya di jalan raya karena memiliki kepentingan yang mendesak. Aturan kendaraan prioritas di Indonesia tercantum dalam Pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang leles dan angkutan jalan. Pengemudi diwajibkan memberikan jalan dan memberikan ruang yang cukup bagi kendaraan-kendaraan ini. Lalu, kendaraan apa saja ya yang masuk kategori kendaraan prioritas? Pertama, kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas. Mobil pemadam kebakaran di jalan raya memiliki prioritas tinggi karena tugas utamanya adalah menyelamatkan nyawa dan harta benda dari kebakaran serta memberikan bantuan dalam situasi darurat. Kedua, ambulans yang mengangkut orang sakit. Mobil ambulans diberikan prioritas di jalan raya karena beberapa alasan penting yang berhubungan dengan keselamatan dan kesehatan pasien. Ketiga, kendaraan untuk memberikan pertolongan terhadap kecelakaan lalu lintas. Kendaraan yang memberikan bantuan pada lokasi kecelakaan lalu lintas seperti mobil derek atau unit penyelamat lainnya juga harus diprioritaskan. Kendaraan ini memainkan peran penting dalam mengevakuasi korban dan mengatasi kondisi darurat di jalan. Keempat, kendaraan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia. Kendaraan yang membawa pimpinan dari lembaga-lembaga negara Republik Indonesia diberikan hak prioritas untuk memastikan kelancaran perjalanan mereka yang mungkin terkait dengan tugas negara yang penting. Kelima, kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing. Kendaraan yang mengangkut pimpinan dan pejabat negara asing atau perwakilan lembaga internasional yang menjadi tamu negara juga mendapatkan prioritas, bertujuan untuk menjaga keamanan dan menghormati tamu negara. Keenam, iring-iringan pengantar jenazah. Konvoi pengantar jenazah diberikan prioritas untuk menghormati proses pemakaman dan memberikan kemudahan bagi keluarga yang berduka. Dan yang terakhir, konvoi atau kendaraan untuk kepentingan tertentu yang dianggap penting oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia bisa mencakup konvoi militer, rombongan resmi, atau kegiatan penting lainnya yang memerlukan kelancaran khusus di jalan. Sebagai pengguna jalan, peran kita adalah mendukung kelancaran mereka, selalu waspada terhadap sirene atau lampu rotator biru dan merah. Jika mendengar atau melihatnya, segera beri ruang dengan menepi ke sisi jalan. Hal sederhana ini bukan hanya bentuk kepatuhan terhadap lalu lintas, tetapi juga wujud nyata kepedulian dan empati kita terhadap

0: Pradua dari Makassar, teman terbaik kamu.
1: Yes.
0: Teman Pradua di jam 12 ada ngulik ya, ngobrolin kuliner dan juga UMKM. Kali ini aku udah enggak sendiri, ada Tita yang udah nemenin aku di siang hari ini.
1: Hai teman Pradua.
0: BTW Tita udah sarapan? Udah sarapan ya?
1: Belum
0: ya.
1: Belum.
0: Makan siang?
1: Belum juga. Kan belum.
0: Aduh,
1: siang.
0: Kasihan banget. Jadi teman Pradua kali ini kita bakal bahas soal apa nih?
1: UMKM kuliner yang didorong makin go digital.
0: Wow menarik banget ya pembahasan
1: pastinya
0: kali ini Teman Pradua. Jadi buat Teman Pradua yang penasaran, kita bakal bahas gimana sih ini UMKM kuliner didorong makin go digital. Nanti kita bakal bahas, jadi buat Teman Pradua jangan kemana-mana.

0: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
2: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 ya, tadi kita udah spill dikit ya kalau kita bakal bahas soal UMKM kuliner didorong makin go digital.
1: Betul.
0: Jadi gimana nih Tita? Maksudnya gimana nih go digital UMKM tuh, go digital gimana tuh?
1: Oke, buat teman-teman Pro 2 yang punya usaha kuliner, sekarang bukan cuma rasa makanan yang harus diperhatikan, tapi cara jualannya juga. Nah, apalagi kan Kak, perkembangan digital bikin peluang UMKM tuh menjangkau lebih banyak pelanggan, semakin terbuka. Nah, GoFood bersama Kementerian Perdagangan dan Asosiasi E-commerce Indonesia atau IDEA baru-baru ini mendorong pelaku UMKM kuliner untuk semakin siap masuk ke ekosistem digital. Wow. Nah, lewat kegiatan Road to Harbolnas Kompak Kopdar FNB Go Digital, lebih dari 80 pelaku UMKM kuliner mendapatkan edukasi tentang strategi bisnis digital, pemasaran hingga pentingnya legalitas usaha. Wow. Nah, pemerintah juga pastinya mengingatkan untuk pelaku UMKM untuk mengurus nomor induk berusaha atau NIB agar supaya mereka lebih mudah ya mendapatkan berbagai dukungan dan akses pengembangan bisnis. Apa tuh Kak?
0: Lanjut aja.
1: Oh, so buat para pelaku usaha kuliner, jangan cuma bikin makanan yang enak dan pastikan juga bisnisnya mudah ditemukan ya.
0: Betul.
1: Apalagi di secara digital dan harusnya punya legalitas yang jelas.
0: Betul. Karena kita kan sekarang udah dihidup di era digital ya, semua apa-apa udah ada di HP kita nih, tinggal diklik aja,
1: benar.
0: Udah langsung datang makanannya. Makanya Trend kedua untuk pelaku UMKM juga harus bisa ikut bersaing ya, ikut perkembangan teknologi juga supaya UMKM kamu cepat naik dan juga bisa dikenal oleh banyak orang tentunya.
1: Betul.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Balik lagi di 96,8 FM Produwe dari Makassar, teman terbaik kamu. Yes. Balik lagi masih bareng kita berdua dan masih bahas soal UMKM ya, Go Digital. Dan menurut kamu nih Tita, gimana sih penting enggak kalau UMKM itu harus Go Digital?
1: Penting sih menurut aku ya, apalagi di era sekarang, di era globalisasi, dan juga sebenarnya marak banget nih kak plagiasi-plagiasi kan. That's why legalitas itu penting.
0: Yep, betul.
1: Nah, dan untuk pelaku-pelaku UMKM harus pastinya memiliki legalitas usaha, salah satunya melalui NIB atau nomor induk berusaha, supaya tidak di plagiasi namanya. Kan ada tuh sampai ke jalur hukum hanya karena gara-gara nama, apa sih, nama brandnya sama.
0: Betul. Dan juga kalau misal ya kayak kita lihat UMKM-UMKM yang kayak udah masuk di dunia digital, udah gampang ditemukan, tinggal diklik di aplikasi e-commerce udah dapat kita kayak temukan gitu, terampil dua, itu lebih mempermudah lagi.
1: Betul,
0: untuk
1: kak.
0: Apa ya, kayak kita tuh UMKM bisa lebih mudah untuk maju gitu.
1: Apalagi untuk memasarkan produknya.
0: Betul, pemasaran itu sekarang ya di sosial media udah harus banget dipromosikan, apalagi di TikTok tuh gampang banget naik kan. Makanya Trampe 2 pelaku-pelaku UMKM harus bisa untuk ikut apa ya, kayak ikutlah di dunia digital yang sekarang.
1: Karena menggampangkan banget, Kak.
0: Gampang banget Trampe 2. Tinggal bikin kontennya. Tinggal ikut aja tren sekarang tuh, nomor 2 udah kalian udah bisa ikut bersaing.

Tahukah kamu parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

0: Balik lagi di 96,8 FM Pradua dari Makassar, teman terbaik kamu. Nah, sampai yes. 2 kali ini udah mau jam 1 ya. Kita harus berakhir ngobrolin soal UMKM.
1: Benar banget.
0: Tapi tahu enggak kita di jam 1 nanti bakal ada apa?
1: Pastinya ada info sport atau info sport.
0: Yes. Ada Pradua Sport ya yang bakal nemenin sampai 2 dari jam 1 sampai jam 2 nanti.
1: Yes,
0: so buat teman-teman dua, jangan kemana-mana, tetap di 96,8 FM Pradua Makassar.
1: Teman terbaik kamu.

0: Saya tunggu.
1: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
2: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
3: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
4: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: 98 FM Pro 2 RRI Makassar.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Aktif, akselerasi kreatif musik. Dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Cilokak adalah musik tradisional khas suku Sasak Nusa Tenggara Barat yang berakar dari permainan gambus sebagai hiburan dan pelepas lelah. Lagu Seribu Masjid menjadi ungkapan syukur atas tanah Lombok yang subur, aman, damai, dan penuh keindahan. Pulau yang dikenal dengan julukan Seribu Masjid.

0: Jangan pindah frekuensi dulu. Dengerin lagu pilihan kamu di Pro 2 RRI Makassar. Ini ku simpan hanya
1: untukmu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
9: Radio Republik Indonesia, this is your station, Pro 2 FM, Makassar.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
4: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
5: Sampai siang di Pro 2 FM.

0: Dek, Dek, ngapain? Ih, tas ini lucu banget, cantik. Kamu yang buat ya?
1: Iya, Kak. Ini lagi handle pesanan temen, Kak.
0: Loh, Dek, kenapa kamu nggak buka usaha aja? Promosiin, Dek, dagangan kamu di media sosial. Bagus loh.
1: Nggak, Kak, malu. Masih kecil-kecilan kok, Kak.
0: Nggak apa-apa, Dek, berani aja dulu. Asalkan kamu niat dan konsisten, pasti bisa. Kesuksesan kan dimulai dari langkah yang kecil. Sini, kakak bantu promosiin dagangan kamu.

0: Eh, gue mau check out ini nih, keren banget.
1: Brand luar?
0: Iyalah, kalau brand luar kan lebih keren, kualitasnya juga pasti bagus.
1: Pasti bagus?
0: Ya, namanya juga brand luar.
1: Lah, emang kalau buatan Indonesia pasti nggak bagus?
0: Bukan gitu, tapi ya lebih percaya aja sama brand luar.
1: Padahal sekarang banyak banget loh produk lokal yang kualitasnya bisa bersaing. Misalnya fashion, makanan, skincare, sampai produk kreatif.
0: Tapi kalau produk lokal mahal gimana?
1: Ya jangan beli cuman karena lokal. Cari yang memang kualitasnya bagus dan sesuai kebutuhan.
2: Kadang kita terlalu sibuk mencari yang keren dari luar, sampai lupa di sekitar kita juga banyak karya anak bangsa yang gak kalah keren. Bangga pada produk lokal bukan berarti anti produk luar, tapi tentang memberi kesempatan pada karya anak bangsa untuk tumbuh, berkembang, dan dikenal lebih luas. Karena setiap kali kita memilih produk lokal yang berkualitas, ada kreativitas, usaha, dan mimpi orang Indonesia yang ikut kita dukung.
0: Jadi, bangga sama Indonesia gak harus selalu lewat upacara atau mengibarkan bendera.
1: Bisa dimulai dari hal sederhana, dari produk lokal yang kamu pakai, karena kita bangga buatan Indonesia.

0: Ini barang yang lagi viral ya. Katanya bisa bikin relax. Ah, coba cek review dulu deh.
1: Bintang 1, bikin lagi, susah berhenti. Bintang 1, masa efek samping gak ada di deskripsi?
2: Bintang 1, dompet jebol, hidup berantakan.
0: Buset, ratingnya udah sejelek itu. Kok masih ada yang check out sih?
3: Namanya juga kepo. Lupa kan baca resikonya? Narkoba itu bukan barang keren. Reviewnya jelek, risikonya nyata. Yang keren itu bukan nyoba, tapi berani nolak. Jangan check out masalah ya.

tahu nggak? Jadi pahlawan itu nggak harus pakai jubah kayak di film. Atau pegang bambu runcing kayak zaman dulu. Pahlawan itu, ya kita. Iya, kita yang berani nolong teman tanpa pamrih. Kita yang berani speak up buat kebenaran. Kita yang nggak tinggal diam lihat hal nggak benar di sekitar kita. Karena pahlawan itu bukan cuma tentang perang di masa lalu, tapi juga perjuangan di masa sekarang. Perjuangan lawan malas, lawan nyontek, lawan nyerah sebelum coba. Jadi, next time kamu mikir, ah, aku siapa sih? Ingat, pahlawan itu lahir dari orang biasa yang punya hati luar biasa. Yuk kita terusin semangat mereka, biar Indonesia gak cuma merdeka, tapi juga maju bareng-bareng.

0: 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman 2 balik lagi, masih di Santai Siang. Dan ini udah 1 jam terakhir nih. Gak terasa banget ya, udah 1 jam terakhir nih. Teman 2 aku nemenin kamu di Santai Siang hari ini. Dan seperti biasa, kalau udah 1 jam terakhir pastinya bakal ada lock-in.
1: Betul apa?
0: Lock-in. Lock-in apa hayo?
1: Local info.
0: Local info. Bakal nemenin kamu sampai jam 4 nanti ya teman berdua. Dan kita nanti bakal ngasih kamu informasi dari Kota Makassar dan juga sekitarnya. Jadi buat teman berdua yang penasaran, kita bakal ngasih info apa teman berdua. Jangan kemana-mana dulu.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

0: di Santai Siang Trans4 2 tadi udah ada lagunya Ayah ya, spesial buat kalian Trans4 2 yang lagi merindukan ayah kalian ya. Udah pasti Ale ini salah satu yang relate sih sama lagu ini ya. Lagi rindu sama orang tua kan?
1: Iya, pastinya. Karena apalagi lagi kita kan di rantauan juga rantau. Gitu.
0: Di ini kan, di mana lagi?
1: Sulawesi Tenggara aku.
0: Sulawesi Tenggara. Jadi spesial tadi lagunya untuk Ale. Oh, bener. Tapi jangan nangis Ale karena ya nanti semoga nanti bisa pulang terus ketemu sama
1: amin.
0: Orang tuanya lagi. Oke, ada informasi apa nih Ale di login kali ini?
1: Jadi informasinya datang dari Makassar nih, datang di ancaman kekeringan akibat perubahan iklim dan fenomena El Nino yang menjadi perhatian serius bagi sektor pertanian Sulawesi Selatan nih. Mm-hmm. Wow. Dan ternyata kondisi ini tidak hanya mengganggu ketersediaan air bagi tanaman, mm-hmm. tetapi juga meningkatkan resiko serangan hama dan penyakit yang dapat menurunkan produktivitas pertanian. Okay. Dan Kepala UPT BPTPH Dinas TPHBUN Sulawesi Selatan itu mengatakan bahwa kekeringan ini telah terjadi di 24 kabupaten perkota di Sulawesi Selatan. Okay. Baik itu di wilayah barat, timur maupun daerah peralihan. Dan kondisi tersebut perlu mendapat perhatian nih, karena dampak kekeringan itu sangat bergantung pada lama dan tingkat kekurangan air di masing-masing wilayah.
0: Okay.
1: Dan
0: Okay.
1: Kenapa? Dan selain kekurangan air nih, peningkatan suhu dan kondisi lahan yang kering itu turut meningkatkan resiko serangan organisme pengganggu tumbuhan atau OPT dan sejumlah hama dan penyakit yang perlu diwaspadai petani, antara lain penggerek batang, tikus, dan tungro.
0: Jadi ini ternyata PR besar juga ya bagi petani-petani di Sulawesi Selatan, karena kita nggak tahu nih kemaraunya sampai kapan kan?
1: Bener banget.
0: Kalau aku di kampung biasanya kalau udah kemarau gini tuh biasanya kita tuh harus ambil air dari sungai terus kita pakai mesin air.
1: Bener.
0: Apa ya namanya kalau di ini tanaman-tanaman yang ada di kebun itu disiram pakai air itu.
1: Iya. Karena
0: bahaya juga kan, bisa kalau nggak disiram kan mati juga tumbuhannya.
1: Iya, kan sayang juga.
0: Iya, dan juga ini tadi disebutkan kalau ya risikonya juga serangan hama gitu dari penyakit yang dapat menurunkan produktivitas pertanian juga.
1: Benar.
0: Jadi ini
1: banget.
0: Semoga musim kemarau cepat berlalu juga ya, karena sayang banget kalau kayak musim kemaraunya agak kepanjangan, kita petani-petani juga bakal sayang banget kalau tersiksa gitu akibat hama yang menyerang pertanian mereka.
1: Benar banget sih.
0: Oke deh, itu dia info update dari Lokin untuk Kota Makassar. Tapi masih ada ya beberapa info juga Trans4 2 buat kamu di sore hari ini. Jadi buat kamu jangan kemana-mana dulu.

0: 样吧。
1: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
2: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

0: Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalau tadi ada Ale, next ada siapa lagi nih? Halo.
1: Uci, Kak. Halo, teman Pro 2. Semangat dong.
0: Teman-teman mau pulang. Mau pulang, Kak?
1: Iya.
0: Oh iya.
1: Dan aku masuk siang.
0: Masuk siang ya. Kali ini ada informasi apa nih di login hari ini?
1: Oke, teman Pro 2, kali ini ada informasi yang datang dari Makassar, di mana kejuaraan Back to Basic Mini 4WD yang akan berlangsung pada 11 hingga 13 September 2026 dipastikan tidak hanya diramaikan oleh pembalap dari Sulawesi Selatan.
0: Okay.
1: Nah, sejumlah peserta dari luar daerah turut mendaftarkan diri untuk mengambil bagian dari seri final kejuaraan Provinsi Mini 4WD yang digelar IMI Sulawesi Selatan. Nah, selain itu, keikutsertaan pembalap dari luar daerah menjadi salah satu daya tarik dalam penyelenggaraan kompetisi tersebut. Kehadiran peserta dari berbagai wilayah diharapkan dapat meningkatkan persaingan sekaligus memberikan pengalaman bertanding yang lebih luas bagi pembalap lokal. Nah, sementara itu, Sekretaris Komisi Mini 4WD IMI Sulawesi Selatan, Brahmana Putra, mengatakan bahwa peserta yang telah mendaftar tidak hanya berasal dari Sulawesi Selatan. Sejumlah pembalap dari daerah lain termasuk Gorontalo dan Jakarta juga akan mengikuti kompetisi tersebut. Lebih lanjut, menurut Brahmana, kehadiran pembalap dari luar daerah dapat menjadi kesempatan bagi pembalap Sulawesi Selatan untuk mengukur kemampuan mereka. Nah, persaingan dengan peserta dari daerah lain dapat memberikan pengalaman sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan keterampilan sebelum menghadapi kompetisi yang lebih tinggi. Nah, selain itu juga ini menjadi ajang persaingan nih, Kak, kejuaraan Back to Basic yang menjadi bagian dari proses pembinaan pembalap Mini 4WD di Sulawesi Selatan. Kompetisi tersebut memberikan ruang bagi pembalap untuk menguji kemampuan secara langsung dalam suasana pertandingan yang lebih kompetitif. Nah, kemudian selain mengejar prestasi pada seri final kejur prof, pembalap yang mengikuti kompetisi juga memiliki peluang nih untuk mempersiapkan diri menuju ajang yang lebih

biasa banget ya, ini adalah salah satu event balap dari dari Kejur Provinsi Sulawesi Selatan ya, yang bakal digelar juga tahun 2022. Jadi ini luar biasa banget sih untuk membangun semangat anak-anak muda dalam dunia balap mini ya, 4WD tahun 2022. Oke deh, itu dia informasi dari Suci. Next bakal ada satu lagi tahun 2022, info dari login hari ini. Jadi buat kamu jangan kemana-mana.

0: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

Balik lagi di 96,8 FM, Pradway dari Makassar, teman terbaik kamu. Tanpa dua, informasi terakhir dari login lokal info ada dari Gala Primer. Ini jangan lupa bahagia berlangsung meriah di Mall Panakukang di Tanpa dua. Jadi suasana meriah menyelimuti Cinema XX1 Mall Panakukang pada hari Selasa 8 September 2026. Tanpa dua dan momen ini menjadi saksi digelarnya acara Gala Primer. Dan film tersebut berjudul Jangan Lupa Bahagia yang sukses menyedot perhatian publik juga tanpa dua. Dan deretan tamu VIP yang hadir terlihat Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin juga bersama Ketua DPRD Sulawesi Selatan Haji Andi Rahmatika Dewi yang akrab disapa Cicu, dan kehadiran Wali Kota Makassar dan Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menjadi bentuk dukungan nyata terhadap perkembangan industri kreatif dan juga perfilman tanah air khusus di Kota Makassar. Luar biasa Tanpa dua. Jadi buat kamu yang pengen nonton gimana keseruan jangan lupa bahagia, langsung aja kalian cus ke bioskop kesayangan Anda. Oke deh Tanpa dua, itu dia informasi terakhir dari Lokin ya, lokal info buat kamu di sore hari ini. Di sore ceria nanti bakal ada Nindi yang bakal nemenin kamu di sore ceria. Aku Rai pamit undur diri, Tanpa dua, and see you, bye-bye.

0: This is it, your favorite song on your favorite radio.
1: Radua, teman terbaik kamu.
2: Semalam 0,8 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, hari ini aku tidak sendirian di sore ceria ya kan. Seperti biasa aku bersama dengan orang-orang yang aku sukai. Ada dari Putri Anak Indonesia Sulawesi Selatan 2026. Aplaus dulu dong, cantik-cantik aku. Ini tuh enak kalau begini, karena saya tuh ibaratnya bercermin gitu loh. Banyak yang gak terima kayaknya ini, sabar ya, santai ya, santai ya. Dan kalau aku yang kenalin kayaknya kurang afdol, gimana kalau teman-teman aja yang langsung kenalin dirinya. Siapa duluan yang mau? Siapa dulu nih? Oh, kamu dulu, boleh.
3: Ya. Baik, perkenalkan nama saya Alia Mutia Syafitri. Saya berusia 17 tahun dan saya adalah Putri Remaja Indonesia.
2: Oke, Putri Remaja Indonesia, Sulawesi Selatan 2026. Oke, boleh dipakai headsetnya biar suara aku mungkin, tapi kayaknya susah ya. Susah ya Bu ya? Oh iya, gak usah. Oh gak usah, dilepas aja. Sayang banget, bagus banget, udah gitu aja. Yang penting suara aku jelas ya. Oke, kita pindah ke princess berikutnya, ada siapa ini?
4: Baik, nama saya Annabel Natalie Tanujaya. Saya Putri Anak Indonesia Sulawesi Selatan buat 2026.
2: Oke, berarti satu Putri Remaja Indonesia, satu Putri Anak gitu. Satu Putri malu ya kan. Oke, gimana apa kabar kalian berdua?
4: Baik,
2: sehat ya kan. Tapi Makassar nih kan banyak banget persoalan-persoalan, kalian gak khawatir ya? Apa gimana? Enggak ya?
5: Banyak
2: banget ya kan, bener kan. So, terima kasih sudah mampir di Pro 2 untuk kalian berdua, sudah menyempatkan. Kalau kita bahas tentang Putri Remaja Indonesia dan Putri Anak Indonesia, berarti harusnya udah tahu dong tugasnya seperti apa. Karena banyak yang nanya biasanya, nah kalau sebagai Putri Remaja Indonesia tuh ngapain aja sih? Apa sih tugas utamanya? Mungkin boleh dijawab sama Alia.
3: Baik, untuk Putri Remaja sendiri, kita tugasnya adalah bagaimana kita bisa menjadi cerminan atau role model bagi semua pelajar ataupun remaja saat ini.
2: Oke. Okay. Ya. Berarti kamu SMP SMA?
3: SMA kelas 3.
2: Di mana?
3: SMA Negeri 5 Makassar.
2: Oke, okay. Yang lagi dengar nih SMA Negeri 5 lagi nonton kita di YouTube gitu ya. Ini pasti pendukungnya Alia semua. Oke, terus kita ke Annabel. Sebagai Putri Anak Indonesia, bedanya kamu dengan Putri Remaja itu apa sih, Annabel, tugasnya?
4: Karena bedanya dari Putri Remaja, kita kan lebih kayak anak kecil kan. Jadi kita fokusnya itu untuk menginspirasi, mengasih kayak ide-ide bagus. Sebagai Putri Anak itu kayak indah gitu.
2: Oh gitu ya, sebagai anak gimana sih yang baik, yang benar gitu. By the way, kamu sekolah SMP, SD? Apa enggak SMP? Mungkin SD ya. SMP-nya di mana? Siapa dong teman-teman kamu mungkin lagi dengerin kita?
4: Aku sekolahnya di Stella Gracia School.
2: Kelas?
4: Aku kelas 2 SMP.
2: Oh, oke, okay. Jadi SMP, SMA gitu ya. Seberapa sering kalian ketemu?
3: Kayaknya ada 2 minggu sekali.
2: Oh, 2 minggu sekali gitu ya. Oke. Okay. Nah, kalau mau nanya tentang pemilihan Putri Remaja Indonesia kemarin, gimana sih prosesnya Alia sampai kamu terpilih?
3: Kalau saya sendiri, itu kemarin banyak sekali tantangan juga ya, yang baru pertama kali dirasakan. Oh, gini ya caranya untuk bisa menjadi sang juara gitu ya, untuk di perlombaan yang besar ini.
2: Okay.
3: Jadi saya benar-benar melatih diri dari mulai dari speech, ya bagaimana kita berbicara di depan umum, knowledge terutama juga, dan bagaimana kita bisa membawa diri kita menjadi lebih beraura
2: itu. Oh itu. Tapi kalau ingat prosesnya kemarin, ada berapa peserta untuk pemilihan Putri Remaja Indonesia?
3: Kalau totalnya anak sama putri remaja itu kurang lebih kayaknya 20-an ya kak.
2: Yeah. 20-an. 20-an yeah. Berarti 10 putri 10 putra gitu ya.
3: Iya.
2: Oke.
3: Karena kan finalis.
2: Oh finalis. Yeah. Oke. Okay. Gimana? Kamu nyangka nggak bakal jadi juaranya?
3: Jujur. Kayak saya merasa saya merasakan ini karena saya benar-benar juga kemarin itu bukan yang persiapan dari beberapa bulan beberapa tahun sebelumnya, bukan. Jadi saya benar-benar kayak ada kesempatan, ada chance saya masuk di situ. Jadi benar-benar kayak di-push gitu, kita gimana caranya. Jadi sebenarnya itu belum semuanya, tapi kayak di ajang yang inter yang nasional ini saya bakal usahakan semampunya lagi daripada yang sebelum-sebelumnya.
2: Okay. Ya, jadi kamu karena masih mungkin masih SMA gitu ya. Pertama kali ajang ini kah?
3: Iya,
2: ikut.
3: Bener,
2: bener. Oke, jadi mungkin agak sedikit ada pressure gitu ya. Tapi mau ke nasional juga?
3: Mau ke nasional.
2: Oke, nanti kita nanya-nanya lagi kali ya. Nah, aku mau ke Anabel yang lebih baby, ya kan? Gimana kemarin prosesnya sampai kamu jadi juaranya nih, Anabel?
4: Jujur sih ya, pas aku di announce sebagai winner, aku kayak gak nyangka. Karena kan Kak, pas aku speech-nya, aku kan full English. Tapi kan ada nervousnya on stage gitu yang bisa kayak sampai melupa ingatan. Aku kayak lupa ingatan, langsung lupa semua. Kayak ngarang. Tapi dengan semuanya dan support everyone, aku menang.
2: Kamu menang. Yeah. Tapi sebelumnya ada mimpi-mimpi gak sih kayak pasti menang gitu atau enggak, gimana? Enggak ada. Ada yang nyampein kayak kamu pasti menang gitu. Ada yang udah prediksi belum?
4: Enggak, soalnya pas aku selesai speech aku balik lagi, aku kayak mikir, aduh banyak banget lagi salahnya. My hopes and dreams are gone.
2: Tapi tiba-tiba ya udah rezekinya gitu ya Nobel ya, udah dapat gelar Putri Anak Indonesia. Ingat nggak pertama kali kamu juara, besoknya tuh langsung ngapain, ingat nggak? Pasti beda dong ya dengan hari-hari biasa.
4: Langsung sekolah.
2: Back to normal activity. Teman-teman sekolah gimana, Nobel?
4: Apa?
2: Teman-teman sekolah?
4: Mereka lihat sih ya. Terus ada yang bilang ya ada yang winner ya.
2: Oh, cie, kayak dicie-ciein gitu. Ih, ada bobo winner nih ke sekolah gitu. Kalau Alia waktu pertama kali jadi pemenang terus besoknya tuh inget langsung sekolah juga?
3: Sama, langsung sekolah terus juga, langsung belajar.
2: Langsung belajar gimana guru-guru dan teman-teman di sana?
3: Mereka juga cukup kaget dan bangga sih pastinya.
2: Iya kan, iya kan. Apa kamu yang pertama kah membawa gelar juara di sekolah kamu?
3: Untuk ajang ini saya yang pertama.
2: Wow, aplaus dulu untuk kalian berdua, luar biasa, ya kan. Kalau tadi Alia ini adalah pertama kali ikut pageant. Nah kalau Anabel ini pertama kali kah?
4: Aku pernah ikut Grand Runway. Tapi itu kan gak ada speech-nya, cuman kayak catwalk aja. Iya, jadi kayak sedikit berbeda daripada Putri Anak.
2: Okay, jadi ini benar-benar gimana caranya kamu punya visi dan misi gitu ya, sebagai Putri Anak Indonesia. Bedanya menurut kamu dari pengalaman-pengalaman yang kemarin sama hari ini, Anabel?
4: Kayak dari Grand Runway.
2: Yes.
4: Maksudnya kayak
2: bedanya apa yang kamu rasain? Mungkin ini jauh lebih prepare, jauh lebih banyak karantinanya mungkin, atau mungkin pasti ada penurut pertunjukan bakat gitu ya kakak dan segala macamnya gitu, gimana?
4: Kayaknya kayak aku rasa lebih kayak nervous di Putri Anak karena kayak lebih banyak kan tahapnya gitu, lebih banyak stepnya, bakatnya. Tapi kan kalau di Grand Runway aku cuman catwalk sama aku opening number aja kak.
2: Oh gitu. Itu aja. Oh jadi memang lebih banyak stepnya, tapi kamu jadinya lebih banyak tahu juga ya. Di usia SMP udah sejauh itu menurutku sih itu benar-benar gift sih Anabel ya. Nah kalau Alia ada nggak sih support system yang paling sampai sekarang bisa buat kamu semangat?
3: Pastinya kedua orang tua saya.
2: Okay. Seperti apa dukungan orang tua?
3: Pertama, kalau misalnya ada lomba-lombanya pasti ditemenin, benar-benar diarahkan, bukan yang kayak dilepas sendiri aja didampingi sama Kak Sadi. Enggak, tapi didampingi sama mereka juga. Sampai ke sekarang ini juga.
2: Iya, ini masih nganter juga ya di sini.
3: Masih nganter juga di luar.
2: Oke, berarti memang orang tua gitu ya. Kalau menurut kamu selain orang tua ada lagi enggak yang sangat ngaruh juga di kamunya?
3: Keluarga sih, tetap orang keluarga, tua dan ya keluarga besar.
2: Okay. Kamu tuh tipe kalau orang yang pertama kali ikut event kayak gini itu benar-benar dari kemauan sendiri kah atau dari justru support systemnya yang duluan? Kamu ada bakatnya ya ikut deh, apa aku mau ikut deh gitu?
3: Sebenarnya kalau bisa dibilang dua-dua sih, dua-duanya juga. Jadi saya sendiri mau, orang tua juga saya juga mau gitu. Biar gimana sih biar bisa sebenarnya yang dicari di sini adalah pengetahuannya dan cara berbicara depan umumnya, kita gimana tampilnya dan dilihat oleh banyak orang agar tidak bisa nervous kayak ini nih sekarang kayak lumayan terbata-bata gitu.
2: Enggak gitu. Kok, kamu jangan selalu merendah diri, kamu tuh keren banget loh. Jadi orang tua tuh benar-benar kamu dan orang tua sama punya visi misi yang sama gitu.
3: Benar,
2: ya.
3: Benar-benar.
2: Untuk menjadi representatif anak-anak sejak usia kamu ya, utamanya di sosial dan kalau nasional juga kenapa enggak gitu.
3: Bener-bener.
2: Ke Anabel, gimana kalau kamu ditanya siapa yang your best support system?
4: Aku sih mami aku ya sama papi aku. Karena mereka yang selalu mendampingi aku dari kayak aku pergi kemana-mana. Sama Kak Sadi juga.
3: Pastinya.
4: Dia yang bikin aku bisa berdiri di sini sebagai putri anak Sulawesi Selatan. Dan kayak it makes me really happy gitu.
2: Untungnya ada mereka gitu ya. Kamu kalau ingat-ingat dulu waktu awal-awal event itu, kamu yang pengen kah atau memang orang tua ngelihat bakat kamu gitu?
4: Kayaknya lebih ke orang tua aku lihat bakat aku karena pas aku ke mall, aku ketemu sama putri anak 2024 ya, Ciaudri.
5: Iya.
4: Dia lagi makan di Marugame, tiba-tiba maminya bilang, Abel masuk aja putri anak. Kayak dia melihat potensi aku dan kayak I can do it gitu. Terus Cia Audrey juga bilang, iya ayo masuk aja. Terus akhirnya dikenalin ke Kak Sadi dan akhirnya masuk saya putri anak.
2: Akhirnya juga suka gitu ya?
4: Iya.
2: Oke, emang harus datang dari dalam sendiri gitu ya Kak ya. Kalau Alia pernah ingat gak sih waktu tahapan pemilihan Putri Remaja Indonesia itu persiapannya berapa lama waktu itu?
3: Kalau dari persiapan kurang lebih 2 bulan ya. 2 bulan lebih lah kurang lebih
2: sekitar. Mulai dari kamu lihat pendaftaran dan segala macamnya itu udah disiapkan 2 bulan. Wow. Kamu pernah drop ngeliat saingan gak? Karena kan tuh di sana yang mungkin kamu ngerasa mereka jauh lebih baik, jauh lebih pintar
3: ya,
2: gitu.
3: Ya pasti itu pasti ya, semua kan? Orang merasakan hal
2: itu. Dan banyak orang yang akhirnya kena mental gitu karena enggak bisa punya saingan. Nah, kalau Alia ngelihat saingan tuh seperti apa sih?
3: Sebagai contoh untuk ke sayanya sendiri gitu sebagai ini yang bisa saya patokan saya seperti ini berarti saya harus juga bisa lebih baik dari mereka atau ya pokoknya bisa menjadi diri yang lebih baik lagi.
2: Oke, jadi ngelihat apa potensi dari mereka dan apa dari kita bisa dikombin gitu ya. Oke. Nah, Anabel, ngomong tentang saingan waktu di Putri Anak Indonesia, kamu ingat enggak satu peserta yang kayaknya ini saingan berat kamu?
4: Iya, aku ada lihat, Kak. Karena kan pas kayak postingannya keluar semua putri anaknya, aku kan lihat-lihat satu-satu, aku kayak wow, yang ini cantik banget. Kayak aku bisa nggak ya gaya? Kayak cantik banget semuanya. Jadi kayak aku kayak mikir dua kali lagi. Aku mikir terus, aku bisa nggak ya? Tapi kayak kita akan lihat di nasional. Kan we will see.
2: Oh, benar banget.
4: Kan aku gak bisa bilang apa-apa dulu ya.
2: Iya, sekarang ya benar ya. Yang penting dipersiapkan dulu ya Anabel ya. Nah, kalau Anabel ngeliat saingan tuh seperti apa sih? Bisa jadi motivasi kah? Bisa jadi lawan yang bisa mengembangkan diri kamu kah?
4: Aku lihat mereka kayak sebagai kayak rival dan teman at the same time. Karena kan kita kan harus bergaul juga kan sama mereka. Jadi kayak mungkin itu bisa menambah ilmu dan mengembangkan friendship juga and make us more friendly.
2: Bener ya, karena kalau mungkin saingan di stage atau di perlombaan ya saingan gitu, tapi biasanya turun dari stage langsung teman berteman lagi, bestie lagi gitu kan. Ada juga yang bisa sama-sama berteman, sama-sama suka pageant, daftar juga bareng-bareng gitu. Udah seprofesional itu. Kalau kita rehat dulu karena sudah di spill juga nih ke nasional, jadi nanti kita bahas nasional. Tapi ada yang mau lewat dulu nggak apa-apa ya. Ada yang mau lewat dulu lagunya nih, teman-teman.

0: 107.8 Radio Prodo FM, teman terbaik kamu sore ceria sama Nindi, sama Alia dan sama Anabel. Kita balik lagi nih. Aku lupa nanya tadi tuh untuk pemilihan putri anak dan remajanya tuh di bulan ke bulan berapa sih pelaksanaannya? Masih ada, masih ingat enggak bulan
1: Oktober,
0: bulan lalu?
1: Kak.
0: Ini yang Sulsel.
1: Agustus.
0: Agustus, jadi udah berapa bulan berjalan gitu ya, sambil menyiapkan tadi nasional. Nah ini dia, aku mau ke Anabel dulu deh. Tadi aku ke Alia teruskan ke Anabel. Yeah. Ini ke nasionalnya, kamu ke event apa?
1: Maksudnya ke
0: event? Ke event Putri Anak Indonesia kak, Putri.
1: Iya, Putri Anak Indonesia.
0: Putri Anak Indonesia, udah dipersiapkan dari sekarang?
1: Udah kak.
0: Udah, gimana persiapannya?
1: So far, persiapannya kayak is going good ya.
0: Apa aja nih udah disiapin sama Kak Zaki juga? Kak Shadi?
1: Video kayak klipnya untuk bilang kan, bilang narasinya ya.
0: Oh video, ya, apa ya, sih video namanya? Profile?
1: Iya video profile.
0: Terus?
1: Advokasinya. Sama bakatnya.
0: Sama bakatnya. Di antara tiga hal itu apa yang paling berat untuk Anabel sekarang? Yang kayaknya, aduh ini masih banyak catatannya dari Kak Shadi nih.
1: Menurut aku sih bakatnya aku ya.
0: Rencana memang mau menampilkan apa?
1: Menyanyi kak.
0: Menyanyi, tapi masih ada kendala. Masa sih? Coba deh satu lagu deh. Jangan ya, jangan ya. Masih pulang, soalnya pulang dari sekolah kan Anabel kan dari tadi kan. Oke, itu aja buat persiapan nasional yang paling PR adalah menyanyi.
1: Iya sih kak, karena kan lagunya kayak banyak high note-nya gitu. Terus kayak aku takut nyanyi-nyanyi tiba-tiba crack.
0: Tiba-tiba benar. Kayak itu benar ya. Itu kayak semua ketakutan penyanyi deh Anabel ya. Jadi memang takutnya false, takutnya crack and everything gitu. Tapi kalau di sana nanti kita kan pasti harus jadi representatif Sulawesi provinsi, apalagi Sulawesi Selatan. Nah, kamu membawa budaya apa ke sana?
1: Budaya
0: Toraja?
1: Iya, Toraja ya, Kak.
0: Toraja. Gitu ya, ada proses diskusi gak sih pemilihan kenapa harus Toraja yang dibawa ke nasional?
1: Karena menurut aku Toraja itu kayak cantik sekali. Terus masih kayak connected to nature gitu. Karena kan kota-kota sekarang kan udah kayak kayak udah gak nature-nature gitu. Kayak udah ada kayak mall,
0: bener.
1: Skyscrapernya sudah tinggi semua.
0: Have you been in Toraja?
1: No.
0: Not it. But have you have plan to go there? Yes, mudah-mudahan bisa benar-benar kesana gitu ya, biar tahu gimana. Aku juga soalnya belum pernah, never have been good Toraja. Tapi orang bilang Toraja cantik, bagus dan segala macam. Jadi biar kita, nanti kalau Anabel mau kesana mungkin boleh aku ikut. Oke, kalau Alia, Alia gimana? Nanti ke nasional berarti kamu putri remaja Indonesia. Udah tahu tempatnya di mana?
2: Tempat apanya nih?
0: Tempat kak? Event nasionalnya di mana? Jakarta, Bandung, Jogja.
2: Oh, di Jakarta.
0: Oh, di Jakarta. Jadi semuanya dari yang menang di provinsi masing-masing akan bertanding di situ di Jakarta, ya di Jakarta. Ya gimana persiapan Alia? Kan pasti beda dong sama Anabel ya. Gimana nih Alia?
2: Sejauh ini menurutku udah ada 45% dari talent juga sih, dari talent. Talentnya kan saya bakal tampilkan itu menari.
0: Oke.
2: Ya dan kebetulan menari Toraja juga.
0: Toraja juga gitu ya. Itu apa yang bikin sulit dari Toraja, menari Toraja?
2: Agak cepat, dia gerakannya cepat, fast tempo gitu. Jadi ya, jadi di situ juga kita harus benar-benar balance-nya, keseimbangannya juga harus tetap diatur. Segala macamnya, temponya itu benar-benar harus wow gitu, untuk dapat feel-nya kalau misalnya nonton tarian Toraja gimana sih?
0: Tapi kamu basically memang suka nari?
2: Dance sih, lebih ke dance, ke dance. Soalnya kalau nari kayak kaku gitu jadinya. Kalau dance kan freestyle
0: bebas. Oh
2: bener,
0: K-pop?
2: K-pop ya.
0: Ya, ya dijabanin lah ya kalau misalnya ada yang mau nawarin. Oke. Kalau di sana berarti kamu pakaian tradisionalnya bawa budaya apa? Toraja juga?
2: Masih belum ini
0: sih. Tapi udah ada ini gak sih keinginan dari Alia sendiri gitu untuk bawa, pengen deh kayaknya. Kalau Alia asli mana? Sorry.
2: Maaf ini saya aslinya asli Bandung.
0: Oh asli Jawa Bandung Barat, tapi iya. Udah lama di sini gitu ya. Jadi kamu udah banget, udah selesai banget gitu. Tapi ada nggak keinginan kayak pengen ini deh Kak Sadi gitu atau apa gitu?
2: Antara Bugis Makassar kamu antara aja sih antara itu.
0: Oh dua iya antara sini. Itu dua iya, sih memang. Memang. Iya. Memang kalau kalau Bugis tuh sebenarnya masih banyak yang bisa digali sih sebenarnya iya. Beberapa daerah juga kan Bugis banyak kan yang pakai budaya Bugis gitu. Oke. Okay. Iya. Terus gimana kamu ke nasional ini pertama kali ke nasional?
2: Untuk ajang model-model kayak ini ya untuk pertama kalinya nasional.
0: Untuk pertama kalinya. Seberapa nervousnya kamu?
2: Aduh kalau dibilang nervous sih pasti nervous banget ya okay. Karena ini udah cakup semua seluruh Indonesia gitu. Jadi kayak seberapa nervous mungkin 90% lah, 95%. Karena saya juga merasa ada nih, pasti saya bisa kesana nih karena saya mempunyai potensi dan ada yang bisa saya lakukan di sana. Jadi
0: betul,
2: ya saya
0: betul.
2: Juga ada cukup percaya diri.
0: There must have reason kamu kesana ya kan. Ada gak masukan dari Kak Shadi yang sampai sekarang kamu ingat gitu untuk berangkat nasional? Yang sering jadi catatan diulang-ulang gitu untuk Alia.
2: Kalau dari Kasadinya sendiri sih mungkin tetap talent sih, masih talent sih sama speech.
0: Sama speech.
2: Speech itu ya, benar sekali
0: okay. Speech. Kalau Annabelle, kamu do you remember what the most important Kak Shadi says to you always all the time like remember this, remember that or what?
1: Yang paling Kak Sadi selalu bilang sih, kamu bisa Bel.
0: Kalau itu pasti langsung terpacu semangatnya ya Bel ya. Kamu bisa ya, itu juga bisa jadi aku catat nih untuk adik-adik aku nih yang pura-pura gak bisa nih. Nanti ya aku coba ya. Oke berarti cara support kalian untuk di nasional nanti gimana sih? Cara supportnya mungkin ada Instagram yang bisa kita bantu menyalakan atau apa gitu Kak Sadi?
3: Sedikit lagi voting keluar ya.
0: Oh, nanti kalau udah ada cara vote-nya gitu ya.
2: Benar-benar ada voting. Jangan lupa di voting.
0: Iya. Yes. Yeah. Nanti kalau mau tahu aktivitas kalian bisa tahu bisa cari di mana infonya?
3: Di Instagram. Instagram official Putri Anak Indonesia.
0: Oke, di mana Kak ulang coba?
3: Di @officialputrianakindonesia
0: dan juga putri remaja Indonesia. Ya, itu berbeda ya.
3: Instagram ada official putri anak dan remaja Sulawesi Selatan dan official putri anak dan remaja Indonesia.
0: Nah, main-main ke situ karena nanti eventnya berjalan di bulan
2: Oktober.
0: Bulan depan. Yes.
3: Di persiapan kami tinggal sebulan lagi.
0: Oke, benar. Tapi aku yakin sih dengan kedua anak ini ya. Amin. Semua bisa membawa teman-temanku di Toraja ya. Oke, berarti kita aku pengen ngebahas sedikit flashback lagi jauh waktu memulai karir. Annabelle, kamu mulai karir sebagai model at what age?
1: At this age 13.
0: Okay. Nggak terlalu lama gitu ya. Ingat nggak awalnya tuh gimana awalnya? Event pertama kamu kah Putri Anak Indonesia atau udah ada catwalk?
1: Sebelumnya aku ikut modeling karena aku mau ikut Putri Anak kan. Tapi pertama-tama kan aku masuk Grand Runway dulu.
0: Yes. Aku mungkin belajar catwalk juga di situ ya.
1: Aku belajar cara jalan, cara opening number. Pertama pas aku Grand Runway, aku kira ada bakatnya juga.
0: Ternyata enggak. Ternyata jauh lebih easy gitu ya dibanding dengan jadi putri anak. Apa yang kamu suka dari pageant?
1: Kayak bisa mengembangkan kayak ilmu dan mengembangkan diri kayak you can show yourself to the world that you are capable and you can do it.
0: Benar ya. Jadi mungkin berbeda ketika menjadi anak-anak yang lain yang tidak punya kapasitas untuk ngobrol untuk menjadi representatif anak-anak gitu ya Annabelle ya. Kalau Alia awal-awal kamu di umur berapa?
2: Awal-awal apa nih?
0: Awal-awal jadi di pageant.
2: Sebenarnya dulu banget ini waktu TK ya pernah TK. Jadi kurang lebih 5 tahun saya ikut di dunia seperti ini ya.
0: Oke.
2: Kayaknya waktu itu berhenti karena saya mau fokus ke akademik. Iya. Dan tiba-tiba waktu kelas 2 SMA ini aku sama Kak Sadi ketemu ada di satu tempat les pas bebas bicara. Nah di situ kita kayak tanya-tanya sama Kak Sadi, Kak ini gimana sih kalau misalnya bisa nggak ya kalau misalnya mau ikut ajang-ajang lomba putri atau apa segala macam. Jadi ternyata sampainya di pejalan yang ini.
0: Okay.
2: Jadi ambil yang ini.
0: Apa yang paling menyenangkan dari dunia pejalan buat Alia anak SMA gitu?
2: Apa ya? Kalau untuk anak SMA kayaknya kita lebih ke prefer ke kecantikannya gitu. Kayak oh kita bisa ya di sini, kita bisa gini. Terus dari kecantikan kita timbul rasa percaya diri lebih besar begitu daripada orang lain. Jadi di situ juga kita benar-benar kayak merasa oh kita bisa ternyata, walaupun dulu kita pernah merasa insecure atau apa, tidak percaya diri sama diri sendiri. Nah ikuti lomba-lomba seperti ini justru bisa membangkitkan rasa percaya diri gitu.
0: Bener ya, jadi bener jadinya sekali. Bisa lebih berani tampil gitu. Keren banget kalian berdua plus lagi dong. Kita gak berhenti-berhentinya plus untuk kalian. Nah kalau Annabelle emang pengen berkarir sebagai modeling atau kamu punya cita-cita jadi apa?
1: Aku cita-citanya jadi penyanyi tapi setelah masuk modeling kayaknya juga asik-asik aja ya.
0: Enjoy-enjoy ya sama modeling. Apalagi perjalanan Annabelle tuh masih panjang banget. Masih bisa belajar banyak hal gitu. Di modeling masih bisa digali gitu ya. Kalau Alia mungkin kamu emang pengen jadi model internasional kah? Atau memang punya cita-cita yang lain gitu?
2: Kalau saya lebih ke cita-cita yang lain sih sebenarnya.
0: Okay.
2: Ya. Kalau cita-cita saya sebenarnya ingin jadi pebisnis, tapi di situ bisnisnya saya ingin jadi desainer juga. Jadi saya rancang fashion-fashion baju, dress kayak gitu-gitu. Karena memang ada dari dulu pernah ikut lomba-lomba internasional juga. Itu menggambar mewarnai. Jadi di situ saya merasa kayak oh saya kayaknya bakatnya di sini deh.
0: Oke, pengen jadi. Oke, pengen menyanyi Kasyadi dan N Friends ya, timnya mendesain baju-baju gitu ya.
3: Tepatnya penerus ya.
0: Oh penerus betul. Saya suka kata-kata itu. Bukan untuk menyaingi atau menggantikan tapi penerus. Gitu. Oh jadi memang udah ada planning ya di cita-citanya itu ya. Alright, aplaus lagi dong untuk kalian. Ya, jadi kita ke sesi yang lebih santai. Jadi ini gamesnya jawab cepat. Nanti aku ke Annabelle dulu, and then aku ke Alia dulu, ya kan? Ini

0: Aku satu lagi bisa berbahasa Inggris.
1: Oke, tiga hal itu yang bikin kamu percaya diri gitu ya. Kamu memang di rumah belajar bahasa Inggris sehari-hari atau di sekolah aja speaking English?
0: Aku speaknya sama mami aku, parents aku, siblings aku, sama di sekolah juga.
1: Oke, kamu tadi suka rambut. Spill hair care-nya dong, kakak. Hair care-nya apa kalau dari Bella? Anabel. Abel.
0: Aku pakai sampo Subaki. Sama Hermes-nya Subaki juga.
1: Oke, Hermes berapa kali seminggu, Kak?
0: Kayaknya dua kali.
1: Oh, dua kali. Ya, jadi memang harus rajin teman-teman pro 2 ya. Oke, pertanyaan berikutnya untuk Abel. Hal yang paling random yang pernah kamu lakukan karena bosan?
0: Aku pernah coba salto.
1: Sama salto.
0: Di lantai.
1: Di lantai. Apa yang? Oke.
0: Jatuh ke belakang.
1: Oke. Oke, biasanya sih orang kayak ada gimnastiknya dulu mungkin ya, ada kursusnya. Kamu enggak ada sama sekali?
0: Aku pernah ikut sih, okay. Tapi ini yang belum aku belajar sama sekali. Jadi aku jatuhnya lurus.
1: Apa yang ada di kepala Abel waktu itu? Kok bisa seberani itu sampai salto loh?
0: Karena kan aku lagi kayak nonton TikTok gitu, aku lihat keren nih, kayaknya gampang. Kan kalau di ranjang kan kayak udah biasa kan kalau lompat-lompat kayak gitu. Jadi aku mau coba di lantai deh.
1: Dan duar gitu. Tapi luka enggak?
0: Enggak
1: apa-apa ya. Malu aja. Malu aja kebetulan waktu itu. Oke. Kalau gitu berikutnya pertanyaan jawaban cepat dari Abel, kalau punya kesempatan bertemu idola besok, siapakah yang pengen kamu temui? Lima?
0: Carmen Hearts to Heart.
1: Oke. Okay. Tahu aja itu memang kembar saya itu mah. Carmen. Kamu suka Carmen?
0: Iya.
1: Kenapa?
0: Karena dia cantik.
1: Makasih. Oh, bukan saya ya. Lagi ngomongin siapa sih kita? Carmen ya.
0: Carmen,
1: kabar. Oh iya, cantik terus.
0: Dia cantik. Dia bisa bahasa Korea, kenal dia orang Bali. Terus dia kayak berbakat gitu banyak. Terus aku udah bilang cantik ya tadi.
1: Iya, cantik. Oh, pokoknya dia cantik ya. Kamu memang ada cita-cita pengen jadi idol juga kah?
0: Iya, ada.
1: Oke, di mana nih perusahaannya? SM, YG, atau JYP?
0: SM.
1: SM, bener. Kamu sih SM banget sih.
0: I love aespa.
1: Oh, aespa. Aespa harus kita aespa. Oke. Apa sih nama fansnya aespa?
0: Apa ya? Ada ya?
1: Ada ya?
0: Aku cuma tahu nama idolnya semua.
1: Nama idolnya, oke. Tapi susah ada Ning-Ning gitu-gitu ya. Oke. Oke, terakhir ya untuk Abel ya. Kalau besok kamu bisa pergi kemana saja di Sulawesi Selatan, kamu mau kemana?
0: Sulawesi Selatan?
1: Yes. Kan kayak banyak
0: di Makassar
1: tuh.
0: Gitu?
1: Iya, ada di Makassar, ada di Bulukumba.
0: Waduh ya, Kak.
1: Toraja.
0: Kurang tahu sih kayak kalau itu.
1: Iya, belum ini ya, belum.
0: Aku akan lebih ke mall.
1: Dimanapun itu yang ada mallnya, bener ya. Gak apa-apa dong, itu kan pertanyaan cepat gitu ya. Aku juga sih, aku juga di daerah-daerah yang aku datengin ternyata daerah-daerah yang ada mallnya. Aku pernah di Bulukumba, ada Ramayana kecil-kecilannya. Ayo tuh, gak usah dibahas gitu lah. Terus aku juga ke Palopo ya kan, ada bioskopnya juga gitu. Ternyata aku memang suka daerah-daerah yang ada mallnya. Jadi it's okay for us gitu loh, karena kita hidupnya tuh dari mall ke mall ya kan. Oke, terima kasih Abel ya. Kita pindah dulu ke peserta berikutnya. Ini kayak kapan selesai ini event-event lomba-lombanya terus, event-event lombanya. Are you ready, Alia? Udah siap? Siap atau enggak nih? Fokus nih.
2: Siap.
1: Oke, okay. Nah, harus dijawab cepat soalnya ya. Jawaban cepat dari Alia, makanan yang enggak akan pernah bisa kamu tolak.
2: Enggak akan pernah bisa aku tolak.
1: Yes.
2: Mangga sih.
1: Mangga, apapun itu.
2: Apapun itu, mau dijadikan apapun itu, mangganya yang penting mangga.
1: Mangga apa yang paling kamu suka?
2: Kalau dijadiin mango sticky rice. Yes.
1: Oh, mango sticky rice. Itu memang enak sih, ya kan? Tapi kan mangga tuh terkenal di Thailand.
2: Iya.
1: Kamu udah pernah nyobain mangga langsung di Thailand?
2: Pernah dulu.
1: Oh, pernah. Saya kira belum, ini baru saya mau pesankan tiket.
2: Aduh, aduh.
1: Oh, udah pernah di Thailand ya. Oke, berikutnya untuk Alia. Apa, sebutkan satu hal yang bisa bikin kamu langsung happy.
2: Kalau aku ketemu Joshua Weir.
1: Joshua Weir?
2: Itu pemain volley.
1: Oh, oke. Okay. Berarti kamu idolanya atlet?
2: Ya, sebenarnya banyak sih, ada banyak sih.
1: Ada apa? Sebutkan idola-idola kamu, siapa tahu ada yang dengar.
2: Top 3.
1: Iya, top

0: Tapi oke.
1: Okay. Yang ketiga itu Jordan Barrett.
0: Siapa dia?
1: Model, model, model. Tapi luar negeri.
0: Oke, okay, yeah. Cowok ya ini cowok. Ya. Oke. Okay. Terus terus. Oke, okay, satu model, terus kedua.
1: Kedua ya tadi Joshua Weir itu.
0: Oke, okay, atlet voli. Ya, dia dari mana sih?
1: Enggak deh, enggak usah deh.
0: Enggak usah. Dia dari Brasil apa dari mana? Bukan, Puerto Rico.
1: Bukan.
0: Saya kira Puerto Rico. Soalnya dekat dari sini kalau Puerto Rico bisa langsung kita datangkan. The big one.
1: Chika Lichalski.
0: Nah, itu siapa tuh?
1: Model juga. Dia sahabat. Iya, sahabatnya Jordan Barrett deh.
0: Oke. Okay.
1: Model Victoria's Secret.
0: Oh, wow. Harusnya sih aku tahu sih. Harusnya sih aku kan pernah ikut event tahunan mereka.
1: Oh, iya, boleh.
0: Ya, yes, yang pakaian dalam itu ya. Itu kebetulan. Oke, okay, berarti kamu memang suka yang modeling gitu, iya. Ya. Kalau di Indonesia, model Indonesia ada yang menginspirasi kamu?
1: Sejauh ini sih kalau model. Mm-mm. Pasti dari alumni-alumni Kazaki sih.
0: Oh, alumni-alumninya ya.
1: Bagus-bagus, cantik-cantik model.
0: Jadi memang kamu pengen.
2: Sama kayak ada cantik juga.
0: Oh iya, iya. Kalau udah masuk di Kazaki berarti udah fix kalian masuk di kategorinya. Oke, okay, kita pertanyaan selanjutnya ya. Dan untuk Alia ya, jawaban paling cepatnya, apa hal yang paling kamu banggakan sebagai perempuan di Sulawesi Selatan?
1: Perempuan di Sulawesi Selatan? Yang saya banggakan apa ya?
0: Apa ya?
1: Oh, di sini lebih terkenal dengan budaya-budayanya.
0: Mana?
1: Ya, dengan kayak, oh ada yang kayak Mapatabe atau
0: ya,
1: apa?
0: Betul, ya, betul. Oke, okay. Ya, itu memang itu harus dibawa ke nasional tuh. Kalau ya, bisa ya, nanti bener-bener. Pas di nasionalnya jangan hilangin tabenya. Kalau mau bilang permisi bilang tabe aja, nggak apa-apa. Orang juga bertahu, gitu. Ya, ya kan? Benar nggak?
1: Excuse me.
0: Iya. tabe mo. Ya, biar orang pada tahu kayak, ih lucunya itu bahasa apa itu? Ya, ini bisa dijelasin gitu ya. Pertanyaan terakhir untuk Alia, ya, pertanyaan yang dijawab cepat. Kalau suatu hari Alia terkenal, kamu ingin dikenal karena?
1: Pertama karena kecerdasan. Iya, saya ingin dikenal karena kecerdasan daripada kecantikan. Sebenarnya balance ini harus sama bener, juga sih. Sebenarnya looks betul. Juga harus ada. Tapi kita lebih prefer ke knowledge-nya, kita harus bagus gitu kalau mau dilihat orang. Karena kayak dari situ kita terpancar bilang, oh orang ini pintar, orang ini pasti terlihat aura cantiknya juga itu pasti bakal muncul.
0: Okay.
1: Itu yang selalu ditanamkan sama kedua orang tuh.
0: Berarti smart and beauty.
1: Iya,
0: yes. Aku sih beauty doang ya. Maksudnya enggak yang pintar-pintar banget. Enak banget jadi ya, diaminkan sama mereka. Oke, okay, kalau ada apa tadi kalau misalnya kamu suatu hari terkenal, kamu pengen dikenal sebagai apa?
3: Karena aku sih lebih more ke beauty ya. Kayak beauty stuff gitu, kayak beauty products gitu. Aku kayak iya.
0: Jadi memang emang aku juga suka make up soalnya. Yeah. Jadi aku juga pengen kapan ya FYP ini konten-kontenku viral gitu. Pengennya juga kayak gitu ya. Oke, okay, kalau gitu kita break dulu satu lagu, terus abis itu kita menuju closing, enggak apa-apa ya. Iya. Ada yang mulai dia ini nih.

0: Sore ceria teman Podua sama Nindi DH, aku masih bersama Abel dan juga Alia ya kan. Tapi sayang banget ini sudah mau closing guys. Tapi gak apa-apa lah ya. Kalau kalian mau lihat perjalanan mereka, lihat aja tadi udah di spill akun Instagram officialnya di Putri Anak Indonesia official sama Putri Remaja Indonesia official, itu sudah ada di situ Alia dan Abel. Oke, ini segmen yang paling spesial menuju closing adalah kalian bisa lihat ke kamera dan menyampaikan apa yang ingin kalian sampaikan di 10 tahun ke depan untuk diri kalian sendiri. 10 tahun ke depan kalian umur berapa? Abel?
1: 23,
0: aku kasih gambaran, nenek kasih gambaran ya. 23 tuh sebab kamu udah graduation from university.
1: Yeah.
0: Yes. Kalau kamu berarti 10 tahun ke depan kamu umur
2: 27 ke depannya.
0: 10 yeah. tahun.
2: Iya, yeah, 27.
0: Oh, 27, 27. Harusnya sih udah settle secara mungkin business woman, mungkin kamu bisa menikah di umur segitu and everything. Jadi kamu sampaikan ke kamera apa yang pengen kamu sampaikan ke diri kamu di 10 tahun ke depan. Karena ini kan akan tersimpan selalu yeah. di YouTube. Jadi kamu bisa cek yes, kalau misalnya kamu lagi down, kalau misalnya lagi bener-bener ada di 10 tahun ke depan, aku pernah bilang apa sih di Pro 2? Alia dulu, silahkan. Waktu dan tempat dipersilahkan.
2: Ini kameranya kan?
0: Yes.
2: Untuk aku di 10 tahun ke depannya, sekarang lagi ngapain? Sudah jadi apa dan sudah belum menjadi desainer dan pebisnis yang handle
0: mm-hmm. gitu aja sih. Jadi kamu lebih ke nanya ya. Iya. Nanti kamu bikin tuh di switch tuh di switch di
2: udah
0: TikTok.
2: Udah belum sih, udah. Jadi kalau misalnya jadi ya, aku buat ini video
0: iya.
2: TikTok.
0: Oh iya benar benar bisa. Aduh Bel, kamu prepare yourself pengen menyampaikan apa untuk di kediri Abel ke 10 tahun ke depan. You can see the camera.
1: Kayak always believe in yourself, know that you can always do it. And nothing is impossible.
0: Mm-hmm. Oke, okay, yeah. Apalagi abis graduation kampus ya, mudah-mudahan yeah. ya di umur 23 tahun ya. Plus dulu lagi dong untuk kalian di 10 tahun kemudian, mudah-mudahan benar-benar bisa terwujud. Nah sekarang mungkin apa harapan yang pengen Alia kita aminkan bersama di sini? Mungkin buat persiapan nasional atau akademik kamu, or everything?
2: Pastinya sih nasional ya, mm-hmm. nasional. Mm-hmm. Tapi ada satu lagi untuk persiapan saya, amin bismillah ke luar negeri gitu untuk kuliahnya nanti S1 ini. Aminkan Europe dong.
0: Amin.
2: Ya Allah, amin ya Allah. 10.000 penonton, aminkan semuanya. Amin.
0: Pengennya kuliah di luar negeri. Yeah. Negara mana kalau boleh tahu, udah ada tujuannya? Belum.
2: Sebenarnya ada.
0: Udah ada, tapi
2: English ataupun okay. French.
0: Oke, okay. Yeah. UK or French
2: UK,
0: gitu ya. Oke. Tepuk tangan buat kamu. Amin, kita aminkan bersama. Abel, apa yang jadi harapan kamu mungkin yang deket-deket aja dalam waktu ini yang pengen kamu semuanya berjalan lancar maybe?
1: Iya, yeah, aku sama kayak Alia, itu di nasional. Semoga aku enggak saking kayak nervous sih sampai it takes over me itu jadi kayak aku gagal semuanya dan ya itu aja.
0: Mudah-mudahan dapat hasil yang terbaik ya Abel ya. Amin. Terima kasih you guys sudah main-main ke Pro 2. Nanti hasilnya dari nasional bisa dibawa ke sini lagi ya.
1: Yeah.
0: Abel kamu seneng kan ada di sini?
1: Iya.
0: Seneng. Alia kamu seneng kan? Seneng. Terima kasih juga Kak Syadi yang sudah membawa anak-anak yang bisa diajak ngobrol. Dan untuk teman Pro jangan kemana-mana karena abis ini aku masih temenin kamu. So terima kasih kembali. Aku gak bosan-bosan dia bilang makasih untuk kalian.

96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

temen Pro 2. Enak ya zaman sekarang, praktis, semua serba instan. Mau makan, tinggal order. Mau kemana-mana, tinggal pesen ojolnya. Mau duit, tinggal pinch. Tunggu dulu. Yang satu ini sih instan, tapi bikin melarat. Apalagi kalau bukan pinjol. Modal KTP, duitnya langsung cair. Bunganya besar, bikin depresi. Ujung-ujungnya, utang numpuk. Malah bangkrut. Gak mau hidup susah kan? Makanya, say no to pinjol. Yeah.

90,8 dari Pro 2 FM, teman terbaik kamu, suara ceria teman Pro 2 ya, sama Nindi sampai jam 8 malam nanti. Dan di hari apa ini? Rabu ya. Di menuju jam 6 ini aku bakal update-update info apa aja yang udah kejadian, terus nanti kita nyambung di jam 7 sampai jam 8 itu info dari dunia teknologi untuk kamu.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.

0: berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
1: Betul, tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

96,8 Radio Plodo FM, teman terbaik kamu. Nah, teman Plodo, kan ini bentar lagi hari radio ke-81. Itu jatuhnya tepat di 11 September. Kamu pasti penasaran seperti apa makna dari Mars RRI dan liriknya juga yang menggambarkan si pengabdian ini. Jadi karena RRI ini didirikan setelah memang para tokoh radio menyepakati pembentukan satu radio nasional di masa awal kemerdekaan Indonesia. Dan kesepakatan ini tuh kemudian melahirkan Radio Republik Indonesia yang diperingati setiap 11 September. Dan dalam perjalanannya RRI punya Mars, di mana RRI yang menjadi salah satu identitas institusi dari berbagai momentum resmi. Mars ini juga menggambarkan semangat RRI dalam menjalankan perannya sebagai lembaga penyiaran publik nasional. Mars RRI ini juga menjadi bagian dari identitas yang melekat dalam perjalanan lembaga penyiaran publik tersebut selama udah puluhan tahun. Dan ternyata keberadaan Mars RRI ini turut juga memperkuat nuansa kebangsaan dari berbagai kegiatan yang berkaitan dengan RRI, teman Padua. Kalau kamu cari liriknya itu ada semboyan kami angkasawan RRI, sekali di udara tetapi udara semenjak 45 tidak pernah berhenti, patuh dan setia berjiwa Pancasila. Triprasetya landasan kerjanya, ampera tujuan utamanya, penuh pengabdian pada revolusi demi Tuhan Dewi Pertiwi, sekali di udara tetap di udara.

0: Aduh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Okay?

marbahasi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

0: Rik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Kementerian Ekonomi Kreatif bersama LPP RRI melalui program Akselerasi Kreatif Musik Aktif memfasilitasi produksi video musik berkualitas industri bagi talenta asal Palu, Sulawesi Tengah, The Box. Langkah ini bagian dari strategi untuk mengangkat kearifan lokal Tanah Kaili agar memiliki daya saing komersial dan identitas kuat di pasar musik nasional maupun internasional. Karya Tadulako adalah karya lagu yang mengangkat sosok panglima perang di Tanah Kaili, Sulawesi Tengah. Bagi suku Kaili, Tadulako merupakan simbol perjuangan dan warisan leluhur yang terus dijaga. Lagu ini menggunakan lirik bahasa daerah Kaili Ledo sebagai bentuk pelestarian budaya. Video klipnya digarap oleh talenta muda Kota Palu dengan konsep teaterikal, menggambarkan perjuangan dan pengorbanan Tadulako demi membela Tanah Kaili.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti Taura, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM Makassar.

0: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Your favorite station, 96,8 FM, Pro 2 RRI, Makassar.
2: Teman terbaik kamu.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Teman terbaik kamu.

0: sign.
1: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
2: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
3: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
4: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermati berinvestasi.
5: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

102 FM, teman terbaik kamu.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
2: What we gotta do right here?

0: pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
1: Rin, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

0: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh. Aku gak jadi ikutan tren.

0: dia lagi enggak siaran dulu malam ini. Benar. Tapi sekarang lagi sibuk apa sih kebetulan?
1: Kebetulan aku alhamdulillah promo masih jalan juga, ada beberapa event-event juga, manggung juga alhamdulillah masih jalan.
0: Oh. Gitu. Lagi banyak tur-tur keluar kota juga ya?
1: Iya, benar.
0: Oh, gokil, gokil. Kayak tur radio masih jalan, event masih jalan. Ini festivalan-festivalan gitu?
1: Festival-festivalan juga ada.
0: Ada juga ya? Gitu. Wah, gila-gila. Sibuk sekali.
1: Alhamdulillah ya.
0: Dan timnya Alika Safira seperti biasa banyak sekali yang mendokumentasikan kita hari ini ya.
1: Betul.
0: Karena apa kata kamu konten-konten dan konten ya?
1: Aduh, iya betul.
0: Betul, harus, harus.
1: Konten-konten.
0: Harus. Tapi olahraga masih jalan juga?
1: Alhamdulillah masih jalan juga.
0: Apa sih olahraga sekarang?
1: Aku masih lari.
0: Oke. Okay. Gitu,
1: tapi kemarin habis nyobain Muay Thai.
0: Waduh. Oke.
1: Muay Thai.
0: Muay Thai gitu. Itu pengalaman baru lagi berarti?
1: Iya.
0: Oh ya?
1: Jadi sebenarnya awal iseng, terus diajakin juga sama timku gitu. Ayo olahraga baru apa nih gitu kan.
0: Muay Thai.
1: Terus kayak Muay Thai kayak, wah seru juga nih Muay Thai gitu. Jadi kalau kesel
0: Sebelumnya belum pernah tapi Muay Thai.
1: Sebelumnya belum pernah.
0: Oh gitu. Tapi yang reguler adalah lari tetap ya.
1: Lari tetap masih.
0: Oh, berapa kilo sekarang kalau lari?
1: Sekarang masih
0: masih
1: ya,
0: 5K
1: masih
0: 10K di,
1: ya 10K
0: oh. Oke okay lah kalau ikut event-event lari 10K udah oke okay lah,
1: udah oke okay.
0: Udah oke okay banget itu.
1: Masih berharap bisa ngejar di half marathon
0: HM ya. Bener.
1: Tapi masih ya, kita tunggu ya. Nah,
0: kita tunggu event-event lari tunggu yang event-event lari. Mungkin bisa Alika ikuti ya.
1: Benar. Yang mau ngajak juga boleh lah.
0: Boleh banget dong. Nah tapi dari kesibukan itu akhirnya kenapa memutuskan untuk akhirnya dari lagu-lagu di EP ini di apa ya, dipromoin satu-satu?
1: Satu-satu. Biar semakin terus banyak yang denger Alika dong.
0: Oh, ya. Oke. Okay.
1: Jadi kan kalau misalkan kita langsung sekaligus kesininya juga jadi jarang.
0: Benar. Oh, ya, strategi gitu. Bagus tuh. Strategi yang bagus tuh mungkin buat para musisi ya kalau lo dengerin nih. Kayak Alika aja gitu. Biar jadwalnya bisa silaturahmi sama radio terus.
1: Bener.
0: Ya.
1: Benar. Kita kan silaturahmi itu baik.
0: Bener,
1: ya.
0: Bener. Pastinya gitu. Baik banget. Dan kalau misalkan so far nih dari EP ini boleh berapa lagu Alika?
1: Di EP ini aku ada 7 lagu.
0: 7 lagu? Mm-mm. Berarti ada 5 kali lagi Alika sini
1: nanti. Betul. Yeah. Ini aku yang ketiga kali.
0: Ini, oh ketiga ya?
1: Iya, ketiga kali.
0: Oke, berarti masih ada 4 lagi ama.
1: 4 lagi. Tenang ya, jangan bosan makanya.
0: Nah, jangan bosan pastinya. Jadi buat kamu nih, teman produser seluruh Indonesia yang mau nanya-nanya ke Alika atau pengen ngobrol sama Alika via chat, boleh banget nih. Gue buka di YouTube ya, RRI Jakarta ya. Langsung aja dicari. Atau juga boleh merapat ke WhatsApp di 0811-800-105 ya. Dan nanti kita akan ngobrol lagi sama Alika Safira ya.
1: Oke, pastinya.
0: So, jangan kemana-mana. Masih di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Teman Pro 2 di Music Live Chat, masih barengan sama the one and only Alika Safira. Kita tadi sempat membahas tentang kesibukan Alika, dan juga ternyata selain sibuk dari musik juga ngonten banyak ya ternyata ya.
1: Iya benar, itu bagian juga sih.
0: Bagian sebenarnya juga ya. Tapi seru gak sih?
1: Seru dong gitu.
0: Kayak daripada cuma lagu, full lagu, tour doang, tapi juga ada kontennya.
1: Benar. Jadi itu juga jadi cara aku untuk kenalin diri aku ke teman-teman semua, gitu ya. Ini loh kegiatan Alika tuh kayak gini. Nah. Gitu. Jadi yang biasanya kan suka pada kepo tuh,
0: ngapain
1: sih manggung. Tapi kan dibalik itu sebenarnya banyak hal yang terjadi juga kan. Jadi kadang-kadang aku pengen juga teman-teman bisa tahu itu.
0: Tapi ini kayak jadi kesenangan kamu juga gak sih? Kayak sebenarnya kayak ya pengen aja gitu terdokumentasikan semuanya gitu.
1: Bener dong, justru karena dari konten-konten itu juga sebenarnya aku jadi banyak apa ya, oh iya aku tuh pernah ngelakuin ini, pernah ngelakuin ini. Jadi ansip juga lah ini ya buat aku.
0: Bener, seru banget sih, seru banget. Tapi kita mau bahas single yang ada di EP ini ya, Alika, itu adalah Berakhir Sudah.
1: Berakhir Sudah.
0: Wah, ini dari judul sih sedih ya. Tapi boleh tahu dong dari seorang Alika, sebenarnya lagu ini tuh tentang apa sih?
1: Jadi lagu ini tuh ya kita kan namanya di hubungan gitu ya.
0: Betul.
1: Ada di hubungan, terus kita udah ngejalanin hubungannya. Kadang-kadang di hubungan yang lagi adem-adem aja tuh sebenarnya belum tentu seadem-adem itu.
0: Betul.
1: Kadang-kadang adalah tuh rasa-rasa kayaknya gue tiba-tiba hilang feeling deh.
0: Lost sparks-nya
1: kali ya.
0: Tepatnya
1: mungkin lost sparks
0: ya. Oke.
1: Nah, buat yang baik-baik aja mungkin itu bisa dikomunikasiin atau cari cara lain gitu. Tapi ternyata ada loh orang yang ya lumayan jahat gitu ya.
0: Memilih untuk
1: kayak udah deh gue pergi aja, cabut aja.
0: Tanpa pamit. Wow.
1: AKA ghosting.
0: Tapi konteksnya ini sudah pacaran berarti atau belum?
1: Pacaran.
0: Udah pacaran terus di ghosting.
1: Ya, jadi kayak dengan gampang deh kayaknya udah deh gue udah kita selesai gitu aja lah ya gitu.
0: Janggal tuh orang janggal. Jangan kalau kata gue janggal. Jangan kayak gitu. Benar. Iya sih, karena biar gimana pun mungkin ada pilihan untuk bisa mengakhiri baik-baik gitu ya.
1: Baik-baik gitu kan. Padahal sebenarnya ya masalah-masalah itu kan wajar sebenarnya kalau di hubungan gitu ya. Tapi nah itu dia, gimana kitanya memilih untuk mau itu dikomunikasiin biar hubungan jadi lebih baik atau kayak udah deh kayak gue udah gak mau lagi gitu kan.
0: Egois tau itu egois, namanya bener. Egois banget tau itu namanya.
1: Ingat karma.
0: Nah. Tapi dari POV yang ditinggalkan ya Alika, mungkin kayak oh ya udah gue gak apa-apa, terserah lu, tapi gue akan sakit sendirian dulu gitu atau gimana?
1: Iya, bahkan bertanya-tanya, gimana ya gue selama ini tuh sama lo terus.
0: Gue tuh
1: selama ini ngejalaninnya ada lo, gue mau sedih, mau seneng, mau marah gitu, selalu sama lo. Tapi tiba-tiba lo memilih untuk pergi gitu aja gitu, ninggalin gue sendiri. Bahkan bertanya-tanya kayak gimana ya gue gak ada lo gitu.
0: Aduh gila, sakit banget itu ya.
1: Aduh
0: banget sih. Tapi gue percaya sih ada orang kayak gitu tuh ada. Gue percaya banget ada orang kayak gitu. Dan kadang mungkin mereka punya alibi sendiri pasti ya. Kita gak tahu apa pikiran mereka. Cuma mungkin alibi yang paling common adalah gue takut jadi orang jahat dengan mengudahi ini gitu. Gue gak mau jadi bad guy gitu di hubungannya.
1: Janggal
0: sih. Nggak, susah sih dibenerin memang ya.
1: Benar-benar. Ya kita kan nggak pernah tahu juga ya. Maksudnya sebenarnya apa yang berkutat di hati dan pikirannya dia sendiri sebenarnya.
0: Betul.
1: Gitu. Tapi kan ya baik lagi kalau memang mau baik-baik aja pun okay lah lo memilih udah gitu. Tapi kan mau kita obrolin baik-baik.
0: Bener.
1: Bisa kita cari itu dulu jalan tengahnya.
0: Betul.
1: Gitu kan. Tapi ini nggak mau.
0: Iya.
1: Terus kayak tahu-tahu nggak deh udah deh gue itu mah sebenarnya kayaknya bener, alibi aja alibi karena aja. Dia punya yang lain. Kayaknya gitu deh. Kayaknya sih gitu ya.
0: Ini tolong di klip omongan gue ya. Manusia tuh diberi mulut dan akal untuk berbicara ya. Bener. Jadi tolong dikomunikasikan semuanya dengan baik gitu ya.
1: Betul sekali.
0: Oh jadi sebenarnya lagu ini bercerita tentang itu.
1: Iya betul.
0: Boleh tahu gak ini pengalaman pribadi atau pengalaman orang lain nih?
1: Kalau untuk lagunya sendiri, sebenarnya memang udah ada yang nulis.
0: Oke. Okay.
1: Gitu ya. Okay. Aku tidak nulis sendiri. Mm-hmm. Gitu. Tapi begitu aku dengar lagu ini, aku rasa kayaknya akan banyak yang relate.
0: Oke. Okay.
1: Termasuk.
0: Termasuk. Termasuk.
1: Termasuk.
0: Termasuk.
1: Ya. Boleh diisi sendiri.
0: Oke. Oke. Oke. Oke.
1: Iya. Karena ya aku pernah dengar juga beberapa cerita temanku yang, oh dia pernah ngalamin kayak gini juga ya. Oke. Okay. Gitu. Ya di hubungannya memang mulai nggak baik-baik aja, tapi ternyata banyak juga yang pasangannya tidak memilih untuk dikomunikasikan atau cari jalan tengah. Okay. Gitu. Malah kayak, udah deh kayaknya cukup gitu.
0: Ini temanku apa temanku ya kira-kira ya?
1: Teman.
0: Iya. Tapi ini jadi apa ya? Maksudnya bisa jadi salah satu musuh terbesar Gen Z gitu dalam hubungan.
1: Wow, iya juga lagi.
0: Iya kan, karena kadang ya itu tadi ya, mungkin pertama karena takut jahat, dia gak punya cukup curiosity untuk ngomong.
1: Benar.
0: Dan akhirnya yaudah gue hilang aja deh. Tapi kan itu jahat banget. Jahat banget.
1: Nah itu biasanya berlaku sama Gen Z, Gen Z yang suka HTS-an gitu.
0: Nih buat lo yang punya commitment issue ya.
1: Nah itu dia.
0: Iya. Yeah.
1: Berlaku tuh.
0: Iya yeah, iya yeah, iya. Yeah. Karena Gen Z kan punya banyak sekali commitment issue.
1: Benar.
0: Dengan hubungan mereka ya.
1: Benar. Takut ah gue gini-gini udah kita jalanin aja dulu. Jalanin hilang kan tuh.
0: Kan jalan butuh arah gak sih? Nah, gitu. Betul. Jangan sampai lu jalan tapi gak punya arah ya.
1: Benar, setuju.
0: Itu. Tapi gue jadi penasaran sih. Gimana kalau kita dengerin dulu Alika lagunya?
1: Boleh dong.
0: Yang termasuk dalam EP ini. Apa judul EP-nya?
1: Tentang Diriku.
0: Tentang Diriku. Ini dia Berakhir Sudah dari Alika Safira. Here we go.

0: Asik live chat barengan sama Alika Safira. Yeay. Dan kita tadi udah dengerin sama-sama single di EP ini, yaitu Berakhir Sudah.
1: Berakhir Sudah.
0: Dan ternyata deep ya. Meaningnya deep ya ternyata deep ya. Dan memang apa ya, dari lagu ini tuh sebenarnya menceritakan, ini POV dari yang meninggalkan apa yang ditinggalkan sih?
1: Yang ditinggalkan.
0: Iya,
1: betul.
0: Oke. Okay. Kalau dari lagu ini sebenarnya pengen mengatakan apa untuk yang meninggalkan?
1: Lebih ke apa ya? Ya sebenarnya kalau bisa setega itu sih ninggalin gue gitu. Okay. Kayak lo tuh harus tahu gitu. Gue tuh di sini mati-matian.
0: Iya.
1: Mati-matian gitu, karena ya balik lagi, kalau kita udah biasa sama seseorang itu kan kita akan, terus tiba-tiba orang itu pergi, ada sesuatu dari kita yang pasti ikut
0: kebawa
1: juga, ikut kebawa.
0: Kebawa ya.
1: Ikut hilang lah, biasanya suka gitu kan. Ya kayak tiap kalau gue lagi ngerasa sedih, biasanya gue akan chat dia. Kalau gue happy, gue akan kasih tahu ke dia gitu. Ini tiba-tiba zut.
0: Nah,
1: hilang gitu aja gitu kan.
0: Itu.
1: Jadi di sini tuh kayak, kok lo tega sih gitu. Gimana nih gue harus bertahan gitu.
0: Harusnya sih kalau orang punya keberanian untuk memulai hubungan ya, dia harusnya punya keberanian juga untuk mengakhiri juga gak sih?
1: Nah, dulu tuh mamaku pernah bilang, kalau kita berani pacaran, kita harus berani putus.
0: Iya, betul.
1: Iya, apapun itu.
0: Betul. Semangat.
1: Apapun itu caranya, case-nya gitu ya. Ya udah, putus ya putus.
0: Jangan sampai akhirnya kayak lost banget ya setelah putus.
1: Sebenarnya ya. Jadi kayak ya udah, kalau berani pacaran, konsekuensinya adalah putus.
0: Oke.
1: Iya dong.
0: Iya dong, karena kalo, ada selalu kan dua konsekuensi kan.
1: Kalau happy ya udah lanjut. Tapi kan konsekuensi enggak enaknya adalah
0: udahan,
1: putus gitu. Iya, sebenarnya mau gimana pun itu caranya ya, kita harus tetap berjalan lagi gitu. Enggak perlu lagi dipikirin. Tapi kan kita gak bisa nerima itu gitu aja.
0: Bener.
1: Akan selalu ada pertanyaan-pertanyaan dulu. Selalu ada nyalah-nyalahinnya dulu.
0: Bener.
1: Bukan cuma nyalahin orangnya, tapi kadang nyalahin diri sendirinya juga ada banget.
0: Iya, gitu. Ada fase sakitnya ya.
1: Iya.
0: Dan memang secara neuroscience ya, kalau misalkan orang abis putus ya, ini orang putus cinta tuh secara neuroscience mirip banget sama orang berhenti pakai narkoba katanya. Jadi ada sakau-sakaunya dulu.
1: Iya, benar,
0: jadi kayak bener-bener badannya sakit, kepalanya sakit
1: benar.
0: Oh, itu gila sih.
1: Semua-muanya udah serba gak enak gitu.
0: Bener. Kayak obatnya cuma dia nih gitu.
1: Iya, benar.
0: Nah, itu tapi itu bohong, guys. itu fana itu.
1: Benar.
0: Itu fana.
1: Setuju.
0: Jadi kalau misalkan dari lagu ini tuh sebenarnya adalah orang yang ditinggalin tanpa pamit ya, bisa dibilang
1: tanpa
0: pamit ya.
1: Iya, lebih tanpa pamit.
0: Nah, gitu. Dari proses lagu ini gimana, Alika? Apakah penulisannya dan juga sampai ke recordingnya cepat atau enggak?
1: Kalau penulisan memang pada saat itu aku udah dapat demonya dari produserku. Terus dari penulis ada Kak Ivan. Nah, aku tuh udah dapat demonya. Begitu aku denger demonya, memang aku langsung suka banget.
0: Oke.
1: Gitu. Aku ngerasa, aduh ini kayaknya lagunya gue banget gitu. Dari segi semuanya ya gitu, bukan cuma dari segi liriknya gitu, tapi dari pas aku baca-baca liriknya, aku dengerin lagi, aku udah wah ini kayaknya banyak juga nih yang relate gitu. Nah, ya udah sambil kita ngerjain juga kan lagu-lagu yang lain.
0: Betul.
1: Gitu. Jadinya kalau karena kita ngerjainnya borongan gitu ya, borongan jatuhnya ya. Gitu. Jadi kita mungkin ngerjain semua EP itu tuh sekitar 3 sampai 4 bulan.
0: Oh, lumayan ya.
1: Iya,
0: lumayan. 3 sampai 4 EP.
1: Satu EP
0: 3 sampai 4 bulan.
1: Oke,
0: dengan isi 7 tadi ya.
1: Satu lagu itu udah rilis duluan. EP-nya tuh nyusul 6 lagu.
0: 6 lagu nyusul. Untuk gitu. Untuk sebuah EP sebenarnya lumayan cepet ya itu.
1: Lumayan cepet.
0: Dan sebenarnya lagu ini tuh apa ya? Maksudnya dari segi musik memang dipilih untuk dalam gini, atau kamu kayak ada coba tambahin ini dong, Kak gitu.
1: Waktu itu tuh dari musiknya emang aku pengen agak ngobrol, tapi lumayan apa ya, aku tuh selalu diskusinya gimana ya, aku tuh agak galau-galau, melankolis, yang agak ngedayu-dayu dikit gitu ya. Jadinya pengennya Ditambah lagunya juga udah liriknya galau banget. Jadi pengen segalau itu intinya. Pokoknya aku mendeskripsikannya pada saat itu, pokoknya pengen dalam banget, sakit hati banget. Ada marahnya juga.
0: Galau gitu mampus
1: ya. Galau mampus pokoknya. Pokoknya ini gue lagi sakit hati banget. Yang dengerin ini harus tahu gue sesakit itu.
0: Iya, benar. Iya sih, ini tercermin banget tadi waktu kita dengerin ya. Kayak dari storytellingnya, dari lirik-liriknya juga deep sih. Tapi di lagu ini apa lirik yang paling kamu suka dari apa namanya lagu ini?
1: Ada di bagian bridge.

0: Itu bagian yang kamu paling suka
1: paling
0: ya?
1: Paling suka.
0: Dan memang paling sedih kayaknya
1: paling
0: di lagu ini ya?
1: Paling sedih gitu. Ya kan itu ya, prosesnya itu ya.
0: Benar.
1: Dia tiba-tiba hilang, yang kita pertanyakan adalah gimana nih gue?
0: Iya benar.
1: Gimana nih gue tiba-tiba lo hilang gitu aja gitu kan?
0: Benar-benar.
1: Kebiasaan-kebiasaan itu hilang gitu kan, cerita-cerita itu hilang, memori-memori itu hilang gitu. Terus gue harus ngadepin semuanya sendirian. Lo-nya bodo amat.
0: Iya, lo kemana? Iya. Ya itu namanya orang egois ya guys ya, gak boleh. Kalau bisa sih jangan dilakukan ya.
1: Jangan ya, tidak patut untuk ditiru.
0: Tidak patut untuk ditiru gitu. Dan balik lagi mungkin kita gak pernah menilai ya. Maksudnya orang bisa aja punya alasan untuk kenapa gak pamit.
1: Benar.
0: Tapi di samping itu adalah kenapa sih lo gak bisa menghormati orang lain dengan cara ya lo ngomong aja gitu loh.
1: Betul. Semua tuh komunikasi is the key.
0: Iya. Lo Rangga emang bisa ninggalin cinta sembarangan gitu. Gitu, tapi akhirnya gimana Alika waktu pertama kali lagu ini dirilis bersama dengan EP? Atensi lagu ini gimana? Pada kayak, wah gila nih gitu.
1: Iya. Itu sih, wah kak galau parah ya, ini sih parah. Itu deh, itulah itu kalimat yang keluar itu galau parah ini sih lagunya gitu. Terus so far juga

0: posisi yang mana gitu istilahnya. Karena kalau dibilang galau, banyak lagi yang galau gitu.
1: Bener, bener. Iya sih.
0: Dengan case masing-masing.
1: Dengan gitu. Case masing-masing dan cerita masing-masing pastinya.
0: Cerita masing-masing di lagu-lagunya gitu.
1: Iya, iya. Dan emang dari pemilihan kata. Ini BTW yang nulis siapa?
0: Kak Ivan Alidian.
1: Oh iya, Kak Ivan Alidian. Dan diproduksi oleh Kak Anggi ya?
0: Anggi,
1: iya. Oh, oke. Okay. Tapi seru gak waktu produksi lagu EP ini so far?
0: Seru dong. Kalau menurutku sih semua pada saat aku ngegarap EP itu memang karena kan aku setelah single aku langsung ke EP kan.
1: Iya, benar.
0: Jadi langsung banyak tuh. Banyak aku belajar lagunya tuh banyak juga gitu. Terus aku nulis juga gitu, nulis lagu juga gitu. Tapi pas begitu lagu ini kalau dari Kak Anggi pada saat itu yang udah sering sama aku juga lagu ini sih udah Alika banget.
1: Alika Safira gitu. Banget ini mah.
0: Banget gitu. Melankolis-melankolis gitu, galau-galau tuh udah Alika banget.
1: Cewek-cewek gitu. Melankolis ya.
0: Iya benar.
1: Oke, oke, oke. Mungkin teman berdua ada yang relate banget sama lagu ini nih, Berakhir Sudah ya. Mungkin ada yang mau ditanyain, boleh banget nih. Kita buka teman berdua buat lo yang mau nanya sebesar-besarnya, selebar-lebarnya kalau mau nanya.
0: Betul.
1: Boleh banget. Atau mungkin mau nanya kesehariannya Alika juga boleh dong.
0: Boleh dong.
1: Kita buka di YouTube RRI Jakarta sama di WhatsApp di 0811-800-105 ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi pastinya sama Alika Safira. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Semua berdua masih di MLC Music Live Chat bareng sama Alika Safira di malam hari ini. Dan tadi kita udah buka nih Alika yang mau nanya ke kamu di malam ini. Dan ternyata sudah ada di WhatsApp Pro FM Jakarta nih yang nanya dari Lara nih.
1: Hai Lara.
0: Halo Lara, katanya assalamualaikum kak, selamat malam.
1: Waalaikumsalam.
0: Mau nanya buat kakak Alika nih, kalau misalkan kalau boleh menghapus satu ketakutan dalam perjalanan bermusik kakak Alika, kira-kira ketakutan apa yang pengen kakak hilangkan? Terima kasih kata ya.
1: Wow.
0: Menarik nih.
1: Nanyanya soal ketakutan.
0: Ketakutan
1: nih,
0: yang kamu yang udah kebayang tapi kayak ini harus dihilangkan nih untuk karir bermusiknya gitu.
1: Kalau untuk dihilangkan, sebenarnya kalau ketakutan-ketakutan pasti banyak ya.
0: Pasti.
1: Soalnya kan ya namanya juga kita lagi ini ya gitu. Tapi kalau dibilang dihilangkan sih sebenarnya menurutku nggak perlu-perlu banget untuk dihilangkan banget juga.
0: Okay.
1: Cuman ini tuh concernku gitu loh.
0: Okay.
1: Kayak aku selalu takut kalau pesan-pesan yang mau aku sampaikan di lagu-laguku, di karya-karyaku tuh ternyata nggak bisa sampai ke teman-teman gitu, ke para pendengar gitu. Aku lumayan concern dan lumayan takut sih sama hal itu. Gitu. Karena kan balik lagi sebuah karya itu kan bisa mungkin kalau karya tuh nggak bisa kita kotak-kotakan gitu ya. Semua pasti punya persepsinya masing-masing, punya pandangannya masing-masing gitu. Tapi kita nih sebagai yang membuat musiknya, kita membuat karyanya, pengennya itu kan bisa sampai ke semuanya.
0: Betul.
1: Gitu. Jadi bisa didengar, bisa dihayatin, bisa relate ke banyak orang gitu kan, gitu. Bisa mewakilkan perasaan-perasaan banyak orang gitu. Nah, itu tuh yang lumayan aku suka takut. Tapi ini orang relate enggak ya? Orang ini enggak ya? Kalau misalkan dengar liriknya seperti ini, kira-kira orang banyak yang suka enggak atau nadanya, melodinya seperti ini cocok enggak sama liriknya gitu. Kadang-kadang itu tuh yang suka aku lumayan concern lah.
0: Lebih ke kadang mikirin market ya.
1: Betul, itu juga. Nah, itu kan dari situ kan kita karya tuh juga enggak cuman bisa kita pikirin, ya udah nih gue bikin lagu.
0: Iya,
1: gitu.
0: Kita enggak bisa idealis ya.
1: Iya,
0: gitu
1: kan. Kita enggak bisa segitunya idealis juga gitu. Banyak hal-hal yang harus dipikirin juga dari kita ngerilis sebuah karya
0: gitu.
1: Tapi balik lagi, kalau menurutku aku akan tetap jadi diriku, itu yang paling penting kayak karakterku apapun itu, pokoknya aku pengennya sesuai dengan apa yang udah aku mau. Dan yang kedua adalah dari apa yang aku mau ini seharusnya bisa sampai menyentuh juga ke banyak pendengar gitu.
0: Wow, amin. Semoga bisa relate ya ke orang-orang ya. Gitu Lara ya, udah dijawab sama Alika tuh. Dan ini juga jadi ini lagu berakhir sudah ini jadi salah satu lagu di EP-nya Alika yang berjudul
1: Tentang Diriku.
0: Tentang Diriku gitu. Nah, berarti lagu ini udah bisa kamu dengerin juga ya teman Pro 2.
1: Betul.
0: Di seluruh DSP.
1: Di seluruh DSP.
0: Lagu ini ada MV-nya enggak, Alika?
1: Lagu ini belum ada, tapi kita ada lirik videonya.
0: Oh, ada lirik video, visualizer.
1: Visualizer.
0: Oh, kata musisi sekarang visualizer gitu. Nice, udah bisa dengerin dan pastinya udah bisa di request juga teman Pro 2 di seluruh Pro 2 FM Indonesia ya gitu. Jangan lupa di request dan juga dikepoin sosial medianya Alika karena kontennya banyak nih yang bisa yang bisa kamu tonton kebetulan nih.
1: Jadi nanti sorry aku agak titik-titik ya teman-teman.
0: Ini Alika lagi kemana nih hari ini nih gitu. Bisa banget tuh. Tapi apa yang pengen kamu sampaikan nih ke teman Pro 2 seluruh Indonesia mungkin Alika kayak pesan-pesan yang pengen kamu sampaikan tentang lagu ini atau apapun lah boleh.
1: Buat teman-teman Pro 2 yang mungkin yang lagi berkarya juga kali ya, berkarya atau berkarir apapun itu, yang lagi sedang melakukan apa yang kalian suka, tetap lakukanlah, tetap cintai apa yang kalian cintai, tetap jadi diri kalian juga, terus apa ya, pokoknya yang lagi berkarya teruslah berkarya.
0: Gitu. Jangan pernah berhenti berkarya.
1: Betul.
0: Setuju sama Alika. Dan juga pastinya kamu udah bisa banget pakai di sosial media juga ya.
1: Bisa dong, bisa banget. TikTok, Instagram, apapun itu, pokoknya search aja di Sound Alika Safira. berakhir sudah.
0: Nah, udah bisa banget tuh. Dan kalau mau kepoin Instagram atau TikTok kemana Alika?
1: Ada di @alikasyafiraaa atau di @mdjiko.
0: Nah, kalau YouTube?
1: YouTube @mdjiko.
0: MDjiko. Oke, kau bisa tonton, kau bisa komen, jangan lupa subscribe juga.
1: Betul.
0: Dan juga pantengin konten-kontennya Alika.
1: Turn notification.
0: Turn notification. Suka live TikTok enggak?
1: Suka lagi.
0: Nah, itu harus kamu turn notification kalau Alika lagi nge-live tuh.
1: Benar, benar. Aku tuh suka sama followersku di TikTok. Mm-hmm. Kita tuh suka ininya kayak sleep call.
0: Oh.
1: Karena aku suka malam-malam. Uh-huh. Terus sambil nemenin mereka mungkin udah beristirahat.
0: Oh,
1: gitu
0: kau bikin segmen kan. Sendiri ya?
1: Iya,
0: oh
1: gitu.
0: iya.
1: Sambil
0: iya.
1: ngobrol-ngobrol, iya. gitu kan sambil nyanyi-nyanyi, mm-hmm. gitu. Tapi karena ngobrol terus banyak yang curhat gitu.
0: Nah,
1: aku bisa gini-gini. Oke guys, kita apa sleep dengerin call. Curhatan dia ya,
0: okay. sleep call. Oke, sleep gitu. Call di situ bisa cerita,
1: cerita
0: ya.
1: Curhat apa aja?
0: Curhatin tuh ke Alika tuh. Gila, Alika masih punya waktu untuk nanggepin kalian semua.
1: Tenang aja. Komunikasi is the key.
0: Nah itu balik lagi. Jadi jangan lupa untuk dengerin berakhir sudah ya. Dan berarti harus berakhir sudah juga Alika kita di 1 jam ini. Gak kerasa banget udah seru-seruan bareng Alika selama 1 jam. Thank you so much Alika udah datang.
1: Terima kasih banyak Kailan.
0: Masih ada 4 lagi untuk iya, main betul. Ke radio kan.
1: Benar. Untuk main kesini ya.
0: Betul.
1: Jadi jangan bosan-bosan. Teman-teman Perdua juga yes. jangan bosan. Alika lagi.
0: Ah, tenang aja karena masih akan banyak Alika yang datang ke sini.
1: Betul.
0: So, kalau gitu abis ini bakal ditemenin sama seluruh penyiar Perdua FM seluruh Indonesia kesayangan kamu, teman Perdua. Thank you so much udah join dan gue harus pamit dulu. Elana Krisandaru pamit dan juga
1: Alika Syafira pamit.
0: And bye-bye teman Perdua.

0: konsumen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Boom, the sound consumes. Get the ill style and the shit go boom. 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Jaga malam ditemani di Ihsan untuk hadis hari ini, teman Pro 2, hari Rabu tanggal 9 September 2026. Dan untuk hari ini pastinya seperti biasa kita ada di zona komunitas ya. Jam 9 sampai jam 10 kita bakalan bahas tentang satu komunitas yang mungkin bisa jadi tempat kamu untuk bisa bertumbuh dan berjuang ya. Nah untuk kamu yang lagi stay di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, jangan kemana-mana karena Ihsan masih bakal balik lagi menemani kamu.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik. Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, anda benar.
1: Yuk kita hemat listrik.
2: Teman terbaik kamu.

Balik lagi di 96,8 FM Pradua dari Makassar, Zona Komunitas hadir buat kalian semua nih teman Pradua ya. Nah, untuk malam hari ini yang lagi pengen dijagain malam-malamnya barengin sanjangan kamar mana. Karena bertumbuh bersama komunitas itu prinsipnya adalah kamu jangan hanya datang untuk mendapatkan sesuatu, tapi juga datang untuk memberi nilai gitu. Jadi bukan cuma kamu pengen cari dampaknya aja, tapi kamu juga bisa harus berdampak buat hal tersebut di teman Pradua, terkhusus untuk komunitas kamu. Nah, praktisnya di teman Pradua, kamu bisa pilih komunitas yang sejalan dengan tujuanmu. Misalnya kayak komunitas yang berbisnis gitu. Maksudnya bisnisnya sama-sama pebisnis, I mean teman Pradua. Terus juga bisa belajar bersama, olahraga bersama. Terus juga kalau misalnya kamu betul-betul pengen yang kayak bahas tentang spiritualitas bareng, betul, boleh. Atau mungkin cuma sekedar networking, itu juga boleh banget sih teman Pradua. Terus kamu juga harus aktif gitu teman Pradua. Aktif apa? Aktif berinteraksi, bukan sekedar untuk menjadi silent reader aja, tapi kamu harus bertanya, berdiskusi, dan juga berbagi atas pengalaman.

0: pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
1: Rin, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu nyata rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
1: Ih, takut. Ya, gagal jadi miliarder.
2: Teman terbaik kamu.

96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Lanjut, lanjut dong ya pastinya. Karena memang komunitas itu begitu erat dengan kita as a makhluk sosial gitu, teman Pro 2 ya. Jadi kamu harus bangun hubungan satu persatu gitu. Kamu harus kenali orang lebih dekat daripada mencoba mengenal semua orang gitu. Jadi cari satu-satu dulu yang mana betul-betul kamu cocok sama dia gitu. Kenali lebih dalam kalau misalnya kamu suka ngobrol sama dia. Nah itulah bisa menjadi hubungan interpersonal yang baik antara satu dengan yang lainnya gitu. Nah berbagi apa yang kamu punya, like pengetahuan, pengalaman, koneksi, waktu, dan juga membantu orang lain di komunitas yang kamu tertarik di dalamnya kan ya teman Pro 2 ya. Selain itu kamu harus cari teman untuk bertumbuh. Maksudnya itu kamu harus betul-betul cari yang betul yang bisa membuat kamu accountability bersama gitu teman Pro 2. Partner yang bisa mengingatkan dan juga mendorong buat kamu jauh lebih berkembang. Dan project, event, diskusi, kelas, atau kegiatan sosial betul-betul bisa mempererat hubungan kamu dengan dia. Bukan, dengan sesama anggota komunitas gitu. After that, kalau misalnya kamu sudah dekat gitu, kamu harus betul-betul mau terima feedbacknya. Komunitas ini sehat, komunitas yang sehat ya teman Pradua, bisa menjadi cermin yang baik untuk melihat kekurangan dan juga potensi diri. Jadi kalau misalnya kamu ditegur bilang, jangan kok gitu ya, jangan kok marah. Karena kita itu betul-betul pengen untuk bertumbuh dan juga bisa mengendali potensi diri masing-masing. Selain itu, kamu harus konsisten nih guys ya. Biasanya bukan dari hasil satu pertemuan aja sih memang, tapi memang dari kehadiran dan juga kontribusi yang berulang, itu akan jadi satu konsistensi yang menarik untuk bisa bertumbuh dan berkembang di satu komunitas yang kamu impikan. Nah, itu dulu untuk zona komunitas edisi hari ini. Teman Pro 2, kita akan lanjutkan di notifikasi malam untuk edisi hari ini. So, don't go anywhere, keep running on 96.8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu.

0: 174POB, request to speak and sound.
1: Pernah dengar istilah black box? Saat mendengar kata black box, banyak orang membayangkan sebuah kotak hitam misterius. Padahal faktanya, black box justru berwarna orange terang. Warna orange bukan sekedar desain. Tujuannya satu, mudah terlihat dan ditemukan. Baik di tengah puing-puing kecelakaan, di hutan lebat, maupun di dasar laut yang gelap. Black box adalah alat perekam paling penting dalam dunia penerbangan. Di dalamnya terdapat dua komponen utama. Cockpit Voice Recorder, yang merekam percakapan pilot di kokpit, dan Flight Data Recorder, yang menyimpan ratusan data penerbangan, mulai dari kecepatan, ketinggian, arah pesawat, hingga kondisi mesin. Meski ukurannya relatif kecil, black box dirancang sangat tangguh. Ia mampu bertahan dari benturan keras, suhu ekstrim, hingga ribuan derajat, serta tekanan air laut dalam selama berhari-hari. Saat terjadi kecelakaan, black box yang menjadi saksi bisu dari data dan suara yang direkam. Tim investigasi bisa menyusun kembali detik demi detik kejadian, mencari penyebab, dan yang terpenting, mencegah kecelakaan serupa di masa depan. Jadi ingat, black box bukan hanya kotak penyimpanan data. Ia adalah penjaga keselamatan penerbangan, dan warna orange-nya adalah harapan untuk ditemukan.
2: Stay tuned, only on 96.8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

96,8 FM Radio dari Makassar, teman terbaik kamu. Notifikasi malam buat kalian semua hadir untuk menemani jaga malam kalian. Nah, teman Radio, aku mau kalian gabung dong di 08114101968 atau di @radio_perdua Makassar untuk hari ini di notifikasi malam. Dan aku mau bahas tentang satu kejadian gitu, teman Radio, ya, didapatin buat dari satu orang nih, teman Radio. Katanya dia mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan di tempat yang sebenarnya dia sudah merasa nyaman di dalamnya. Nah, biasanya memang kalau kita mendapatkan perlakuan yang kurang nyaman atau menyenangkan di satu tempat yang sebenarnya sudah membuat kita suka dan juga nyaman di dalamnya, kita sebenarnya tidak langsung harus pergi ataupun membalas. Apa nih yang sebenarnya harus kamu lakukan, dan mungkin kamu bisa sharing juga nih, teman Radio. Kita bakalan tungguin semua gabung sampai jam 11 di notifikasi malam.

pernah dengar kendaraan prioritas nggak? Kendaraan prioritas adalah kendaraan yang harus didahulukan penggunaannya di jalan raya karena memiliki kepentingan yang mendesak. Aturan kendaraan prioritas di Indonesia tercantum dalam pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Pengemudi diwajibkan memberikan jalan dan memberikan ruang yang cukup bagi kendaraan-kendaraan ini. Lalu, kendaraan apa saja ya yang masuk kategori kendaraan prioritas? Pertama, kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas. Mobil pemadam kebakaran di jalan raya memiliki prioritas tinggi karena tugas utamanya adalah menyelamatkan nyawa dan harta benda dari kebakaran serta memberikan bantuan dalam situasi darurat. Kedua, ambulans yang mengangkut orang sakit. Mobil ambulans diberikan prioritas di jalan raya karena beberapa alasan penting yang berhubungan dengan keselamatan dan kesehatan pasien. Ketiga, kendaraan untuk memberikan pertolongan terhadap kecelakaan lalu lintas. Kendaraan yang memberikan bantuan pada lokasi kecelakaan lalu lintas seperti mobil derek atau unit penyelamat lainnya juga harus diprioritaskan. Kendaraan ini memainkan peran penting dalam mengevakuasi korban dan mengatasi kondisi darurat di jalan. Keempat, kendaraan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia. Kendaraan yang membawa pimpinan dari lembaga-lembaga negara Republik Indonesia diberikan hak prioritas untuk memastikan kelancaran perjalanan mereka yang mungkin terkait dengan tugas negara yang penting. Kelima, kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing. Kendaraan yang mengangkut pimpinan dan pejabat negara asing atau perwakilan lembaga internasional yang menjadi tamu negara juga mendapatkan prioritas, bertujuan untuk menjaga keamanan dan menghormati tamu negara. Keenam, iring-iringan pengantar jenazah. Konvoi pengantar jenazah diberikan prioritas untuk menghormati proses pemakaman dan memberikan kemudahan bagi keluarga yang berduka. Dan yang terakhir, konvoi atau kendaraan untuk kepentingan tertentu yang dianggap penting oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia bisa mencakup konvoi militer, rombongan resmi, atau kegiatan penting lainnya yang memerlukan kelancaran khusus di jalan. Sebagai pengguna jalan, peran kita adalah mendukung kelancaran mereka selalu waspada terhadap sirene atau lampu rotator biru dan merah. Jika mendengar atau melihatnya, segera beri ruang dengan menepi ke sisi jalan. Hal sederhana ini bukan hanya bentuk kepatuhan terhadap lalu lintas, tetapi juga wujud nyata kepedulian dan empati kita terhadap

Balik lagi bareng Insan Bermain Kali semua nih teman berdua dan masih di notifikasi malam untuk edisi hari ini. Nah, tadi kita udah bilang nih teman berdua ya, kalau misalnya memang ada satu tempat gitu teman berdua kamu mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan, tapi tempat itu udah nyaman banget nih buat kamu nih. Yang pertama nih teman berdua yang bisa kamu lakukan adalah kamu harus tenangkan dirinya ya. Terlebih dahulu jangan sampai kamu cepat mengambil keputusan ketika emosi masih tinggi. Terus cari tahu apa yang sebenarnya terjadi di teman berdua kamu. Jangan langsung menyimpulkan hanya dari satu kejadian. Kamu harus betul-betul research kiri ke kanan, atas ke bawah gitu. Cari tahu apa sebenarnya yang telah terjadi gitu ya. Dan kamu harus jaga sikap dan harga diri nih. Tetap bersikap baik tanpa harus membiarkan diri diperlakukan sembarangan. Tapi kalau memang terlalu diam juga gak baik sih teman berdua. Jadi memang harus di research dulu. Dan kamu harus betul-betul tahu yang mana yang betul-betul yang bisa menyakiti kamu. Dan juga yang mana yang harus kamu tetap jaga. Supaya kamu stay on the good mental.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
4: Teman terbaik kamu.

Wait, pasti udah mendengarkan semua nih teman Pro 2. And then kita lanjut lagi ya. Kalau misalnya nih teman Pro 2 kamu ada salah gitu ya, atau mungkin ada sesuatu yang salah di sekitaran kamu, kamu jangan langsung menyalahkan diri kamu gitu. Perlakuan buruk kepada dari orang lain kepada kita itu tidak otomatis kita yang salah gitu. Mungkin saja gitu kamu tidak melakukan boundaries terhadap hal tersebut, tapi kamu malah menyalahkan diri kamu itu enggak boleh ya guys ya. Nah selain itu kamu harus cari orang yang bisa dipercaya, terus kamu bisa ceritakan kepada teman-teman kamu, keluarga kamu, guru ataupun orang dewasa yang dapat membantu kamu untuk bisa mencari solusinya. Dan pastikan berikan kesempatan untuk memperbaiki keadaan. Nah jika kejadian hanya sekali dan orang tersebut atau mungkin beberapa orang gitu ya mau meminta maaf, hubungan bisa diperbaiki. Tapi kalau misalnya memang sama-sama keras gitu, kamu harus mengevaluasi kembali diri kamu.

0: banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Itu dia untuk notifikasi malam kita di siaran teman berdua. Thank you so much yang udah teman di Isan. Dan pastinya satu jam ke depan masih bakal ada lagu untuk menemani kamu. So don't go anywhere and keep running on 96.4 FM Pradu RRI Makassar. Isan pamit undur diri and see you next day.

0: jangan pindah frekuensi dulu. Dengerin lagu pilihan kamu di Pro 2 RRI Makassar. Ini ku simpan hanya
1: untukmu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kreatif, kita berjumpa kembali dalam renungan malam kali ini yang berjudul Empat Lilin. Ada empat lilin yang menyala, sedikit demi sedikit habis meleleh. Suasana begitu sunyi sehingga terdengarlah percakapan mereka. Yang pertama berkata, "Aku adalah damai. Namun manusia tak mampu menjagaku. Maka lebih baik aku mematikan diriku saja." Demikianlah sedikit demi sedikit sang lilin padam. Yang kedua berkata, "Aku adalah iman. Sayang, aku tak berguna lagi. Manusia tak mau mengenalku. Untuk itulah tak ada gunanya aku tetap menyala." Begitu selesai bicara, tiupan angin pun memadamkannya. Dengan sedih, giliran lilin ketiga bicara, "Aku adalah cinta. Tak mampu lagi aku untuk tetap menyala. Manusia tidak lagi memandang dan menganggapku berguna. Mereka saling membenci, bahkan membenci mereka yang mencintainya. Membenci keluarganya. Tanpa menunggu waktu lama, maka matilah lilin ketiga. Tanpa terduga, seorang anak saat itu masuk ke dalam kamar dan melihat ketiga lilin telah padam. Karena takut akan kegelapan itu, ia pun berkata, 'Hah, apa yang terjadi? Kalian harus tetap menyala. Aku takut akan kegelapan.' Lalu ia menangis tersedu-sedu. Lalu dengan terharu, lilin keempat berkata, 'Jangan takut, janganlah menangis. Selama aku masih ada dan menyala, kita tetap dapat selalu menyalakan ketiga lilin lainnya. Karena aku, akulah harapan.' Dengan mata bersinar, sang anak mengambil lilin harapan. Lalu ia pun menyalakan kembali ketiga lilin lainnya. Sahabat kreatif, apa yang tidak pernah mati hanyalah harapan yang ada dalam hati kita. Dan masing-masing kita semoga dapat menjadi alat seperti sang anak tersebut, yang dalam situasi apapun mampu menghidupkan kembali iman, damai, cinta dengan segala harapannya. Sahabat kreatif, ketika kau merasa cahaya dalam kehidupanmu redup, yakinlah bahwa ada satu lilin atau cahaya yang akan bisa menerangi kehidupanmu ke depannya, yaitu harapan. Dan yakinlah bahwa harapan-harapan itu bisa muncul dari dalam diri kita ataupun dari sekitar kita. Sahabat kreatif, demikian renungan malam kali ini. Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dengan terdengarnya Rema ini, maka berilah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk edisi hari Rabu tanggal 9 September 2026. Dan esok pagi siaran kami akan kembali dari melalui frekuensi 96,8 FM Pro 2 dari Makassar pada jam 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam. Selamat beristirahat sekali di udara, tetap di udara. Merdeka, inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Makassar.

Teman Pro 2 dimanapun kamu berada, inilah 96,8 Pro 2 RRI Makassar yang langsung dipancarkan dari Jalan Riburane nomor 3 Makassar. Kembali berada di udara untuk mengisi serangkaian acara siaran kami di hari ini Kamis 10 September 2026. Yang bertugas pagi ini tidak lupa mengucapkan selamat mengikuti acara-acara kami untuk hari ini. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: pas, kata Pak Ustadz bersama Ustadz Firmansyah Essos.
1: Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Teman Pro 2 yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat adalah tiang agama. Ia merupakan ibadah yang paling utama dan menjadi pembeda antara seorang muslim dengan orang kafir. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk menegakkan salat tepat pada waktunya. Sebagaimana firman-Nya dalam surah An-Nisa, "Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Namun, sayangnya banyak di antara kita yang sering mengabaikan salat tepat waktu. Ada yang menundanya karena pekerjaan, ada yang terlambat karena kesibukan duniawi, bahkan ada yang meninggalkannya sama sekali. Padahal mengabaikan salat tepat waktu memiliki bahaya yang besar, baik di dunia maupun di akhirat. Teman Pro 2 yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mengabaikan salat tepat waktu adalah bentuk ketidakdisiplinan dalam beribadah. Salat adalah amalan pertama yang akan dihisab di akhirat. Jika salat kita baik, maka seluruh amalan kita akan baik. Sebaliknya, jika salat kita buruk, maka seluruh amalan kita akan buruk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amal seorang hamba yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah salatnya. Jika salatnya baik, maka baiklah seluruh amalnya. Jika salatnya rusak, maka rusaklah seluruh amalnya." Hadis riwayat Tabrani. Teman Pro 2 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kedua, mengabaikan salat tepat waktu bisa menjadi pintu menuju kemaksiatan. Orang yang meremehkan salat akan mudah terjerumus dalam perbuatan dosa. Salat adalah benteng yang menjaga kita dari perbuatan keji dan mungkar. Jika benteng tersebut lemah, maka hati kita akan mudah terpengaruh oleh godaan setan. Teman Pro 2 yang dimuliakan Allah, ketiga, mengabaikan salat tepat waktu bisa mendatangkan murka Allah. Salat adalah bentuk ketaatan dan penghambaan kita kepada Allah. Jika kita meremehkannya, berarti kita telah meremehkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perjanjian antara kami dengan mereka adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya, maka ia telah kafir." Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi dan Nasa'i. Mari kita evaluasi diri kita. Apakah selama ini kita sudah menjaga salat tepat waktu, atau justru kita sering menundanya karena alasan yang sebenarnya bisa kita atur? Ingatlah, waktu salat adalah waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa mengubahnya sesuai keinginan kita. Marilah kita berusaha untuk selalu salat tepat waktu, menjaga kualitas salat kita dan menjadikannya sebagai prioritas utama dalam hidup. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang merugi karena meremehkan salat. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an, "Jagalah segala salatmu dan jagalah salat wusta. Berdirilah untuk Allah dalam salatmu dengan khusyuk." Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kekuatan untuk istiqomah dalam menegakkan salat tepat waktu. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya kak. Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

0: Sapu pergaulan dulu itu bebas. Saya tidak peduli apa yang orang bicara. Karena saya pikir ini sapu hidup. Gonta-ganti pasangan, terjebak miras dan narkoba. Sampai akhirnya suatu hari saya harus menerima kenyataan.
1: Maaf, Bapak positif HIV.
0: Rasanya terpercaya. Tapi virus ini sudah ada di sapu badan. Sekarang saya menyesal. Seandainya saja waktu bisa diputar kembali, saya tidak akan melakukan hal-hal yang buat saya beresiko tertular HIV.
2: Stop HIV AIDS. Cegah sebelum terlambat.

pernah melihat gambar siluet? Sebenarnya, dari mana ya asal-muasal foto siluet dan kata siluet ini muncul? Kata siluet termasuk ke dalam eponim. Eponim itu apa ya? Eponim adalah nama orang, nyata atau fiksi, yang digunakan untuk menamai suatu tempat, penemuan, atau benda tertentu. Suatu nama biasa dipakai karena kontribusi atau peranan tokoh yang bersangkutan pada objek yang dinamai. Karena itu, muncullah kata siluet, yang berasal dari nama Étienne de Silhouette, seorang menteri keuangan Prancis pada tahun 1750-an. Munculnya istilah siluet dimulai karena kekesalan masyarakat kepada menteri keuangan Prancis Étienne de Silhouette pada saat itu. Sebagai menteri keuangan, Silhouette mengatakan Prancis tidak mengalami masalah keuangan. Padahal rakyat Eropa secara umum sedang kelaparan. Di tahun 1759 terjadi krisis kredit di Prancis. Di saat krisis ini, Silhouette kemudian memberlakukan pajak yang tinggi untuk orang-orang Prancis. Seakan-akan tidak peduli dengan penderitaan rakyatnya, Silhouette lebih tertarik pada kegemarannya memotong profil kertas. Étienne de Silhouette begitu dibenci oleh masyarakat Prancis hingga berbagai protes pun berkembang. Banyak orang yang kemudian memakai baju hitam menirukan guntingan profil kertas hitamnya, di mana mereka mengatakan mereka berpakaian ala Silhouette. Sejak saat itulah, profil bayangan hitam disebut Silhouette atau dalam bahasa Indonesia, siluet. Namun lama-kelamaan konotasi negatif dari kata ini menghilang. Seni pemotongan profil wajah berwarna hitam ini berkembang sejak awal abad ke-17. Saat itu, seni gambar siluet mencapai masa kemasannya di tahun 1800-an. Banyak seniman siluet Eropa yang menjadi terkenal dan kaya setelah berimigrasi ke Amerika untuk melayani politisi dan orang kaya. Siluet masih menjadi bentuk seni yang sangat terkenal hingga saat ini.

0: tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Eh alah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar. Cuma balas WA aku.
0: Bilang apa tadi kamu sih? Aku ngomong tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
2: Kejahatan kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.
3: Nungguin ya. Nih aku puterin, spesial buat kamu.

0: Bim, aku mau minta maaf ya soal kemarin karena terlalu maksain kamu buat nerima pendapat aku.
1: Eh iya, gak apa-apa Dit. Namanya juga lagi diskusi. Aku juga minta maaf ya karena gak menghargai pendapat kamu kemarin.
0: Iya Bim, sekali lagi maaf ya.
1: Iya, aman bro.
0: Jadi mau makan siang di mana nih?
1: Yeah, makan mulu dipikir. Kerjain dulu tuh deadline, udah numpuk.
2: Nah, itu salah satu contoh sederhana dari Bhinneka Tunggal Ika. Dua orang yang berbeda pendapat bisa saja saling tidak setuju. Tapi ketika ada rasa saling menghargai, semuanya bisa jadi damai. Karena memang kita hidup di negeri yang penuh warna, ada banyak perbedaan. Tetapi kita diajarkan untuk tidak membeda-bedakan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang berasal dari bahasa Jawa kuno, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Semboyan ini menggambarkan keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa di Indonesia yang tetap bersatu dalam satu bangsa. Asal usul semboyan ini berasal dari karya sastra Suta Soma yang ditulis oleh Empu Tantular pada abad ke-14 di masa Kerajaan Majapahit. Semboyan ini kemudian diangkat sebagai motto resmi negara Indonesia dan tercantum di lambang negara Garuda Pancasila. Pada masa kemerdekaan, Bhinneka Tunggal Ika dipilih karena mencerminkan semangat persatuan bangsa Indonesia yang majemuk. Bhinneka Tunggal Ika bukan cuma slogan di Garuda Pancasila, itu adalah semangat kita untuk tetap bersatu dalam perbedaan. Jadi, yuk jaga rasa saling menghargai, mulai dari hal kecil, dari perbedaan pendapat, sampai perbedaan pilihan hidup. Karena Indonesia kuat, bukan karena sama, tapi karena mampu bersatu dalam perbedaan.
3: Only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar.

RRI dalam esensi buku. Perahu Kertas, karya Di Lestari, adalah novel yang mengisahkan perjalanan hidup, cinta, dan pencarian jati diri dua tokoh utama, Kugi dan Kinan. Kugi adalah gadis unik dan ceria yang gemar menulis surat dan melipatnya menjadi perahu kertas untuk dihanyutkan ke sungai. Sementara itu, Kinan adalah pemuda berbakat di bidang seni lukis yang terpaksa menunda impiannya demi memenuhi harapan keluarga. Pertemuan Kugi dan Kinan membawa mereka dalam persahabatan yang mendalam, namun juga penuh lika-liku. Perasaan yang tumbuh di antara mereka seringkali terhalang oleh keadaan, termasuk hubungan masing-masing dengan orang lain dan tanggung jawab terhadap keluarga. Meski terpisah oleh jarak dan waktu, mereka terus terhubung oleh impian dan perasaan yang tak terucapkan. Novel ini mengeksplorasi tema cinta, persahabatan, dan impian, serta bagaimana setiap orang berproses dalam menemukan jalan hidupnya. Dengan gaya bahasa yang puitis dan alur yang mengalir, Perahu Kertas memberikan pesan bahwa terkadang kehidupan membawa kita berlayar jauh sebelum akhirnya kembali ke tempat di mana hati kita berlabuh. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Sepada ada Naura hari ini yang bakal nemenin kamu di hari Kamis 10 September 2026. Gimana Septembernya sejauh ini di hari ke-10, masih aman? Aman dong. Kemarin udah tanggal cantik ya. Udah pada check out belum keranjang kuningnya? Happy-nya sampai kesini nih. Jadi harus tetap semangat supaya semua wishlist dan juga yang ada di keranjang kuning itu bisa tercheck out, bukan hanya cuma di keranjang kuning aja gitu. Jadi kalau pagi harus tetap semangat berangkat ke tempat kerja, apalagi buat kamu yang hari ini memang udah siap-siap bangun pagi, habis itu nyiapin sarapan juga, atau justru ada yang belum sempat nyiapin sarapan, gak apa-apa. Yang paling penting adalah kamu harus menyempatkan waktu untuk dengerin pada hari ini, karena seperti biasa kita akan kasih yang tidak biasa, ada tips menarik nanti, terus juga lagu pilihan kamu jangan sampai ketinggalan, dan ada updatean info lalu lintas dan juga info perakiraan cuaca di jam 9 pagi, jangan sampai ketinggalan di Bisik Bincang Asik. Dan kamu bisa dengerin kita via streaming lewat aplikasi RRI Digital. Download aja aplikasinya di App Store atau di Play Store HP kamu, dan follow sosial media kita juga, ada TikTok dan Instagram @RRI_Pro2Makassar.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Balik lagi di 96,8 Pro2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. BTS, Sweet Run, lari teman Pro2. Tapi biasanya kalau di hari Kamis gini yang jogging pagi-pagi atau lari kayaknya gak keburu ya. Karena mungkin udah kepepet sama jam kerja, jam masuk kampus, jam sekolah juga. Jadi biasanya kalau gak sempat lari pagi, ya lari malam. Benar, jadi sekarang trennya itu jogging atau lari itu bukan cuma di pagi aja, di car free day, tapi justru banyak yang memanfaatkan malam hari untuk dipakai olahraga lari. Di CPI, di Syekh Yusuf itu beneran masih rame kalau malam. Jadi enggak takut Ki untuk lari sendirian karena pasti ada saja orang yang lari di saat malam hari, bukan hanya pas weekend aja, bahkan di hari kerja. Itu artinya kita benar-benar udah melek sama yang namanya kesehatan, karena kalau pagi nggak bisa, siang apalagi nggak bisa, sore nggak bisa, ya udah kita olahraganya pas malam hari. Tapi buat kamu yang rajin olahraga malam, ini khusus buat Nindi juga. Buat Nindi yang rajin sekali olahraga malam, karena saya pun kalau disuruh memilih antara pagi atau malam larinya, kayaknya akan lebih pilih Kak juga malam deh. Kalau dilihat-lihat matahari, Makassar sekarang baru jam 9 itu panasnya sudah luar biasa. Kita sebagai perempuan yang gak suka panas-panasan, yang beda panas karena olahraga dengan panas karena matahari, kayaknya kita lebih pilih untuk olahraga malam saja. Tapi harus diperhatikan beberapa hal buat kamu yang sering olahraga malam. Ini yang harus kamu lakukan sebelum olahraga malam lari itu kamu lakukan. Yang paling penting adalah jangan cuma pakai baju yang terang, tapi gunakan material yang reflektif. Nah, lari malam menggunakan baju yang putih saja tidak menjamin kamu mudah terlihat pada malam hari. Jadi salah satu tipsnya sebenarnya kalau malam itu ya pakai baju yang agak lumayan terang. Jadi kalau sudah malam pakai baju hitam, takutnya nanti tidak kelihatan, nanti baku tabrak-tabrak di tempat lari, kan tidak lucu ya. Apalagi kalau sekarang kan lagi pemadaman nih, penghematan listrik juga, jangan sampai kamu malah enggak fokus lari. Jadi selain pakai baju terang, misalnya baju putih, warna kuning, hijau stabilo, warna pink, itu beberapa pilihan baju yang bisa kamu gunakan. Tapi pilihlah pakaian yang material retro reflektif itu lebih efektif, karena memantulkan cahaya lampu kendaraan kembali ke sumbernya sehingga tubuh lebih mudah dikenali pengemudi gitu. Oh, jadi pakai pakaian yang terbuat dari material itu teman Pro 2. Apalagi kalau kamu larinya itu di pinggir jalan, bukan di arena lari, itu justru hati-hati karena itu berbahaya. Nah, selain itu juga lari di trotoar atau pilih rute yang memisahkan kamu dari kendaraan. Jadi kalau memang tersedia, sebaiknya kamu pakai trotoar atau jalur khusus pejalan kaki dibanding harus berlari di badan jalan. Benar, jadi kalau kamu memang harus banget nih olahraga malam, pastiin safety-nya harus diperhatiin. Apalagi kalau olahraganya nggak di lapangan olahraga, yang memang di pinggir jalan, itu benar-benar harus kamu perhatiin baik-baik teman Pro 2. Dan selain itu juga, ini yang paling penting, yang larinya di pinggir jalan karena mungkin ngerasa malam sih, biasanya malam itu jarang ada kendaraan, tetap harus mengurangi distraksi dari handphone dan juga ponsel. Apalagi kalau kita kan lari wajib banget nih untuk dengerin musik, mau ganti playlist dan sebagainya, atau mungkin pengen ngelihat udah berapa nih jarak lari kita. Hati-hati, karena jangan sampai karena kamu sepersekian detik ngelihat HP, akhirnya yang ada di depan gak kamu perhatiin. Nah, hati-hati teman Pro 2 ya, karena ternyata penelitian eksperimental terhadap 138 orang menemukan peserta yang mendengarkan musik atau mengetik pesan saat menyeberang jalan dalam simulasi virtual lebih sering mengalami tabrakan dibanding peserta yang tidak terdistraksi gitu. Jadi hati-hati teman Pro 2. Dan masih ada hal lain yang harus kamu lakukan kan kalau kamu ingin mulai olahraga lari kalau malam hari. Kira-kira apa aja, apakah
kita boleh lari bersama pasangan. Kalau malam hari, lari sendirian, atau lari bukannya lari karena pengen olahraga, tapi lari karena dikejar hantu. Nanti kita bakal bahas lagi, jangan kemana-mana. Kita dengerin dulu ya, ini ada yang mau lewat, ada Ran, kulakukan semua untukmu.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.
4: Teman terbaik kamu.

ada olahraga lari atau mungkin yang lagi hits paddle sekarang, terus juga apalagi ya, badminton, banyak banget sih olahraga sekarang yang lagi hype-hypenya, yoga juga, pilates, dan beberapa ada yang memang harus mengeluarkan budget lebih, dan beberapa juga pasti tetap ada yang bisa kamu lakukan secara gratis dan low budget. Salah satunya adalah lari. Nah, lari ini bisa kamu lakukan kapan aja, di mana aja. Salah satunya kalau kamu enggak punya waktu pagi, siang atau sore, kamu bisa melakukan di malam hari. Begitupun dengan olahraga-olahraga lainnya. Karena di tengah kesibukan sekarang udah banyak banget juga tempat-tempat olahraga yang tetap buka sampai malam, dan itu menunjukkan kalau olahraga itu enggak kenal waktu, tapi tetap harus diperhatikan hal-hal yang memang perlu kita mention supaya olahraga malam kita bukannya dapat yang sehat, tapi justru nanti takutnya malah dapat yang resikonya. Jadi memang harus kita perhatikan. Yang paling penting adalah kalau malam hari kamu harus tetap mewaspadai yang namanya resiko dehidrasi. Nah, kalau suhu malam itu memang sering lebih rendah dibandingkan siang, tapi tubuh ini tetap menghasilkan panas dan kehilangan cairan lewat keringat saat berlari. Nah, olahraga dalam kondisi panas meningkatkan resiko dehidrasi dan juga penyakit akibat panas. Nah, kalau kamu olahraga pagi atau sore atau malam, ini bisa membantu menghindari periode panas, tetapi kondisi suhu dan juga kelembapan tetap perlu diperhatikan gitu. Jadi meskipun tidak sedehidrasi kalau olahraga pagi siang, tapi tetap harus kalau malam tetap harus stay ada air mineral yang kamu siapkan untuk menghidrasi tubuh kamu yang sudah mengeluarkan keringat setelah lari atau berolahraga. Dan selain itu juga teman Pro 2, wajib banget untuk mengatur makan malam supaya perut kamu tidak menjadi masalah. Karena berlari segera setelah makan besar atau makan malam ini tentunya bisa bikin tidak nyaman, karena lari sendiri cukup sering memicu masalah gastrointestinal. Nah, di dalam studi terhadap 388 pelari, keluhan yang sering dilaporkan meliputi kram atau sakit perut, rasa tidak nyaman pada usus, keinginan buang air besar, dan juga kembung. Jadi tidak ada satu jeda makan yang cocok untuk semua orang, karena ukuran dan komposisi makanan, intensitas lari, serta toleransi pencernaan masing-masing berbeda, teman Pro 2. Tapi untuk pedoman nutrisi olahraga menekankan kalau jenis, jumlah, dan waktu konsumsi makanan serta cairan sebelum olahraga perlu disesuaikan juga dengan jenis latihan dan individu gitu. Jadi mungkin teman Pro 2, kalau kamu pengen olahraga yang ringan, mungkin kamu jangan makan dulu, kamu perlu mungkin cemilan aja. Biasanya orang kalau mau lari itu lari pagi, biasanya mereka konsumsi satu buah pisang. Nah, itu bisa kamu coba juga di malam hari. Nah, meskipun kamu olahraga malam, teman Pro 2 tetap harus melakukan yang namanya pemanasan dan juga pendinginan. Sebaiknya kamu melakukan sekitar 5-10 menit pemanasan sebelum aktivitas aerobik dengan meningkat intensitasnya secara bertahap. Nah, setelah selesai, turunkan kecepatan secara perlahan selama beberapa menit sebagai pendinginan. Nah, pendinginan ini cukup penting setelah sesi berat karena denyut jantung masih tinggi dan pembuluh darah masih melebar setelah berlari. Jadi kalau kamu berhenti mendadak, ini bisa menyebabkan tekanan darah turun cepat dan membuat pusing pada beberapa orang. Jadi mulailah dengan sesi jalan cepat atau jogging pelan, lalu lakukan hal yang sama dalam arah sebaliknya pada akhir latihan gitu. Jadi cepat, abis itu nanti melambat, abis itu berhenti gitu. Jadi lari malam ini tidak perlu dianggap sebagai pilihan yang buruk daripada lari siang, tapi tetap tantangannya memang sedikit berbeda. Gelap membuat visibilitas dan juga kewaspadaan terhadap lalu lintas menjadi lebih penting, sementara jadwal yang dekat dengan waktu tidur juga membutuhkan sedikit penyesuaian pada intensitas. Jadi memang harus banyak diperhatikan. Jadi masing-masing ada plus minusnya, sama kayak hidup teman Pro 2, ada kadang ada yang baik, kadang ada yang buruk ya, tergantung kita untuk meminimalisir dan manage hal-hal yang buruk supaya
bisa terlihat jauh lebih baik. Oke, itu dia tips untuk hari ini. Nanti di jam 7 jangan kemana-mana karena kita bakal spill lagu pilihan kamu yang pastinya bisa kamu voting dan akan kita play yang paling banyak votingannya.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin

Masih bareng sama Naura di 96,8 Pro 2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu yang bisa kamu dengerin via streaming lewat aplikasi RRI Digital. By the way, H-1 11 September 2026 ini spesial banget sih buat seluruh insan-insan di dunia broadcasting, karena pastinya 11 September itu diperingati sebagai Hari Radio. Ada keseruan apa di RRI Makassar di Hari Radio? Kamu bisa cek terus Instagramnya di situ. Dan pastinya untuk teman Pro 2 yang selalu menjadikan radio sebagai teman kerja, thank you so much ditemenin sama playlist lagu kita. Karena kalau setiap Kak juga ditanya, masih ada kah orang yang dengar radio? Ya selama radio itu masih ada ya, berarti of course masih ada yang dengar radio gitu. Masih banyak sekali radio, dan di Kota Makassar saja bukan cuma ada satu radio, tapi ada banyak sekali. Jadi artinya ya memang banyak, karena memang tetap bertahan juga. Karena kalau ditanya Kak juga, kenapa orang mau dengar radio? Salah satu yang paling keunggulkan dari radio daripada platform musik yang memang sudah menyediakan musik itu kan, kalau kita dengerin musik pasti mungkin playlistnya itu akan 11-12 dengan lagu-lagu yang kita dengar gitu. Nah kalau di playlist lagu radio itu benar-benar random. Jadi kadang kita kenal sama lagu terbaru atau kenal sama lagu yang sudah lama tapi baru kita dengar. Jadi kita cari tahu ini lagu apa. Atau mungkin tiba-tiba lagunya nostalgia banget. Atau mungkin lagunya lagu-lagu yang memang lagi relate sama perasaan kamu. Abis itu diselingi sama info-info update terbaru. Jadi itu menurutku adalah sebuah nilai plus dari radio yang mungkin tidak bisa kita dapatkan di platform music lainnya. Karena mungkin iya, kamu bisa menambahkan ke favorit lagu-lagu yang pengen kamu dengar. Tapi untuk saya yang orangnya bosanan sekali, yang tipe cepat bosan, kalau memang suka satu lagu pasti akan kudengar terus, tapi kadang cepat kak bosan. Jadi butuh kak playlist lagu yang tidak tertebak ini nanti kira-kira bakal ada lagu apa gitu. Karena kadang kalau kita di platform music lainnya itu kadang kita sudah menebak, oh playlist lagu abis itu ini. Kadang ada memang yang sudah tertatah playlistnya seperti itu gitu. Tapi apapun itu, tetap cintai lagu-lagu Indonesia, of course cintai musik-musik Indonesia, because music is part of our life. Sama kayak sekarang ada lagu pilihan kamu, jangan sampai kamu ketinggalan. 4 lagu yang kita siapin, 2 Indonesia dan juga 2 mancanegara, biar adil. Ada yang suka lagu Indo, ada juga lagu yang lagu internasional. Gak apa-apa, hari ini kita satuin. Kita bakal spill gimana cara votingannya, tapi kita spill dulu 4 lagu yang udah masuk di playlist lagu pilihan kamu untuk hari ini. Di lagu pertama kita punya lagunya Genie with Less Than a Lover.

dengerin musiknya aja kadang kita udah tahu ini pasti lagunya Bruno Mars, karena memang udah punya ciri khas sendiri dari genre lagunya, genre musiknya gitu. Yang pengen dengerin full I Just Mike dari Bruno Mars, kamu wajib banget untuk voting yang lagu ini. Next, di lagu Indonesia pertama kita punya lagunya Ghea Indrawari, Manusia Paling Bahagia.

hampir lupa, soalnya keenakan dengerin lagu ini hampir diselesaiin satu full lagu. Mohon maaf, di lagu terakhir kita punya lagunya Fans with Tara.

Oke, itu dia teman Prado, 4 lagu yang bisa kamu voting. Aku yakin deh 4-4 lagu ini itu bisa jadi energi booster kamu yang hari ini memulai hari dengan semangat harus masuk pagi, kerja, kantor, kuliah, sekolah. Apapun kegiatan kamu hari ini, sempetin buat voting lagu yang memang pengen banget kamu dengerin. Karena cuma ada 3 lagu yang bakal kita play. Satu lagu dengan votingan yang paling sedikit gak bakal kita play untuk hari ini. Jadi jangan sampai lagu favorit kamu gak kamu dengerin di Pro 2 Makassar. Langsung WhatsApp aja di 0811 410 968. Atau boleh juga di Instagram di @rri_pro2makassar. Buat kamu yang dengerin kita via streaming, kamu bisa ikutan gabung lewat aplikasi RRI Digital. Kita tungguin votingan kamu sampai jam 9 pagi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
9: Dan 6,8 FM Pro 2 RRI Makassar. Teman

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Terbaik kamu.

Balik lagi di 96,8 Produa RRI Makassar. Teman terbaik kamu. Update dulu info perakiraan cuaca buat teman Produa yang hari ini punya aktivitas yang cukup padat, produktif di hari Kamis. Kepadatannya apa? Ngantri BBM mungkin atau cari gas juga. Aduh, memang ini akhir-akhir ini Makassar lagi diuji-uji kesabarannya. Tapi tenang, gak apa-apa. Semuanya akan dibikin enjoy kalau kamu dengerin playlist lagu kita. Dan juga kita akan update terus informasi terbaru buat teman Produa, termasuk perakiran cuaca untuk hari ini. Ini dari bmkg.go.id, khusus untuk Provinsi Sulawesi Selatan. Buat teman Produa yang hari ini punya planning ke Selayar, di Kepulauan Selayar diperkirakan hari ini berawan. Suhunya sekitar 26 sampai